Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 96,9 MHz masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan dengar saat ini pendengar masih akan ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

Pendengar, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Peringat masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian ragam musik pilihan Anda. Nah, peringat akan selalu temani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

Kopi kan? Oh, satu. Siap.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu.
1: Berisik. Orang saya yang galau, kok situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu. Kan.
1: Orang nggak pesen kopi.
0: Ya nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

0: demam berdarah adalah penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki resiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Gejala-gejala DBD, demam, ruam, serta nyeri otot dan juga sendi. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock yang dapat membahayakan nyawa. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi demam berdarah?
1: Ya, pada dasarnya kalau namanya demam berdarah itu memang dimediasi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang paling utama adalah langkah pencegahan. Karena ini berhubung anak-anak yang kasusnya meningkat sekali, dan anak-anak saya rasa selama di Sumba ini, saya baru datang di Sumba itu melihat mereka sangat aktif di luar maksud saya. Jadi mungkin alangkah baiknya para orang tua nanti memberikan lotion anti nyamuk gitu ya, selama beraktivitas di luar. Selain itu juga mungkin orang tua bisa melakukan langkah 3M, seperti misalnya kalau emang ada botol atau apa ember gitu, kalau tidak dipakai lebih baik itu ditutup atau enggak dibalikkan gitu ya, jadi biar tidak menjadi tempat tampung nyamuk-nyamuk untuk bertelur. Biasanya mereka akan cari yang jernih-jernih, ataupun misalnya ada kubangan mungkin ditutup gitu ya. Langkah yang lain adalah menutup. Kalaupun memang ada tampungan air tuh, misalnya itu kan airnya jernih, itu juga harus ditutup ya. Yang paling penting ingat menguras bak mandi. Nah, atau nggak dipakai abate. Tapi yang paling penting yang sudah cukup, kalau tidak ada abate, kita lakukan menguras air. Waktu malam hari bisa pakai kelambu. Nah, tapi biasanya kalau demam berdarah itu atau nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya di siang hari justru ya. Jadi ketika anak-anak bermain di luar atau mungkin di lingkungan sekolah juga ya, mungkin di fasilitas-fasilitas sekolah juga bisa melakukan tindakan 3M itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas kesehatan terkait, jika ada warganya yang terjangkit, mungkin bisa dilakukan langkah fogging ya, pengasapan. Sebenarnya langkah pencegahan ini tidak hanya bisa dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, begitupun juga di lingkungan sekitar, mungkin tetangga, mungkin dari RT RW, begitu sama kerjasama dari dinas kesehatan. Jadi ini holistik, jadi tidak bisa memang berperan sendiri seperti itu.
0: Dalam kesulitan, kebersamaan adalah kunci. Mari bersatu melawan demam berdarah dan menjadi pilar kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bersama, kita dapat menciptakan

0: Bahaya banget sih.
1: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya bagi masyarakat, yaitu sertifikat halal makanan, jaminan aman dan berkualitas untuk masyarakat. Dan bersama narasumber kita hari ini Bapak Kakak ya, Kakak Zulkifli Zainuddin SE selaku pengawas jaminan produk halal ya Bapak ya. Selamat pagi Kak. Aduh.
2: Pagi Kak.
1: Mohon maaf. Saya agak salting ini pagi ini
2: bersama Kakak.
1: Oke, saya sapa dengan siapa ini Kakak?
2: Kak Zul saja.
1: Kak Zul, terima kasih Kak Zul sudah hadir di studio RR Sumba hari ini. Dan pendengar, kita akan mengupas tentang pentingnya sertifikasi halal, apa manfaatnya bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta bagaimana sih sertifikat halal ini dapat menjadi jaminan keamanan, kualitas dan kepercayaan terhadap produk makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk membuka pertanyaan kita pada hari ini, Kak Zul, ini sudah ada berapa lama sih di Sumba tentang pengawas jaminan produk halal?
2: Ya, pertama terima kasih Kak Cantika, RRI Sumba sudah mengundang kita sebagai pengawas JPH, pengawas jaminan produk halal. Sejauh ini baru 1 tahun karena memang untuk formasinya baru diadakan. Kita bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Cuman sekarang ini untuk penyelenggaraan jaminan produk halal sendiri di Indonesia secara umum itu sudah ada lembaga khusus Kak Cantika. Jadi namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Nah untuk sekarang kita yang dari BPJPH ditempatkan di kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten kota. Jadi kita BPJPH tapi ditempatkan di Kemenak.
1: Ya,
2: sementara seperti itu. Jadi baru 1 tahun ini kita hadir di Sumba Barat begitu ya. Cuman sebelum-sebelumnya untuk sertifikasi halal sebelumnya memang dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, lalu setelah berpisahnya BPJPH dari Kementerian Agama, akhirnya ya kita baru 1 tahun ini di
1: Sumba Barat. Ya. Tapi kalau untuk di Sumba Tengah, Sumba Timur sudah ada
2: Sumba Barat. Untuk daratan Sumba sejauh ini untuk pengawas JPH baru ada di Sumba Barat dan Sumba Timur.
1: Baru 2 kabupaten ya. Baik, Kak Zul, kita mau tahu sebenarnya dimaksud dengan sertifikasi halal untuk makanan dan kenapa ini penting bagi masyarakat itu apa sih Kak?
2: Jadi begini Kak Cantika, mungkin kita mulai dari asal kenapa harus ada sertifikasi halal dan lain sebagainya. Jadi kalau Kakak Cantika ingat dulu, dulu itu sertifikasi halal itu kita lihat di kemasan-kemasan makanan, itu logonya adalah logo Majelis Ulama MUI. Jadi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sejak itu sertifikasi halal penyelenggaraan jaminan produk halal itu diambil alih oleh negara. Artinya dibentuklah badan baru ini BPJPH yang awalnya dibawa Kemenak, kemudian sekarang pindah. Lalu artinya sekarang ini pemerintah atau negara ingin menjamin bahwa semua produk yang diedarkan, dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya dengan pengecualian dan lain-lain di undang-undang turunannya ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua produk harus halal, tapi nanti di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk produk-produk yang memang tidak disertifikasi halal.
1: Seperti itu. Kenapa sih Kak ini penting bagi masyarakat mengkonsumsi makanan yang halal nih Kak menurut Kak Zul?
2: Jadi saat ini terutama karena tidak bisa kita pungkiri bahwa halal ini datangnya dari terminologi agama pertama. Jadi untuk teman-teman yang muslim sudah menjadi wajib untuk mereka untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah untuk mendapatkan makanan-makanan halal ini kan kita tidak bisa untuk misalnya mengecek satu-satu, menanyakan satu-satu ketika kita membeli misalnya, atau memaksa orang untuk menghadirkan makanan-makanan halal. Nah untuk itu makanya penting bagi seorang muslim itu untuk mengecek ketika dia membeli sesuatu apakah sudah ada logo halalnya atau tidak. Karena ketika sudah ada logo halalnya, sudah ada ID-nya di situ, maka di situ sudah seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan, mm-hmm. pengecekan,
1: okay.
2: pendaftaran nanti dia bahan-bahannya seperti apa, mm-hmm. kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, ketika sudah halal kan dia sudah mendapatkan logo itu.
1: Yeah.
2: Artinya para konsumen, masyarakatnya ini bisa lebih tenang,
1: ya,
2: begitu.
1: Aman untuk konsumsi.
2: Aman
1: ya?
2: Untuk dikonsumsi.
1: Okay.
2: Pun untuk teman-teman yang non-Muslim juga sebenarnya halal ini sekarang ini sudah bisa lebih inklusif ya untuk ya. Semua karena tidak hanya halal saja, akan tetapi kebersihannya ya. Segala macam itu diperhatikan ketika misalnya satu pelaku usaha mendaftarkan produknya, hmm. tapi higienitasnya tidak dijaga, hmm. walaupun dia mengklaim bahwa yang lainnya semua sudah halal, tapi ketika kebersihan dan higienitasnya tidak dijaga, tidak mungkin juga dapat sertifikat halal.
1: Okay.
2: Jadi ketika ada sertifikat halal, bisa dipastikan bahwa produk yang kita ambil itu minimal dia sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa, sudah diaudit, sudah mendapatkan apa jaminan lah dari negara, mungkin secara seperti garis itu, besar ya. Seperti
1: okay,
2: itu.
1: Oke, berarti halal itu bukan cuman karena dari hewan apa, tapi memang kebersihannya,
2: yeah.
1: kenyamanannya sudah diperiksa, yeah. dan dinyatakan aman, dan itu dinyatakan halal. Yeah. Baik, Kak Zul, kita penasaran sebenarnya proses sebuah produk makanan bisa mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa, Kak?
2: Jadi saat ini Kakak Cantika, untuk pendaftaran, jadi mungkin di awal dulu ya. Jadi yeah. sertifikat halal itu tidak hanya makanan saja sebenarnya. Makanan, okay. minuman, mm-hmm. Kalau mungkin di level yang lebih besar, mungkin di obat-obatan, farmasi sebenarnya.
1: Iya,
2: yeah,
1: obat-obatan.
2: Yeah. Hasil sembelihan dan jasa sembelihan itu memang secara undang-undang wajib bersertifikat halal. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya?
1: Proses sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat halal.
2: Prosesnya sekarang ini untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah karena bisa diakses di secara online oleh pelaku usaha masing-masing atau seorang yang punya produk itu di ptsp.halal.go.id.
1: ptsp.halal.go.id.
2: Nah, di sana bisa dilihat tuh kira-kira apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk pendaftarannya dan segala macam. Hanya saja untuk secara garis besar skemanya sekarang itu ada skema reguler dan self-declare atau okay. pernyataan mandiri. Nah, reguler ini untuk pelaku usaha yeah. Menengah dan besar, di mana memang ketika mendaftar mereka akan diperiksa oleh yang ada yang namanya lembaga pemeriksa halal, LPH namanya.
1: Okay.
2: Dan itu di luar BPJPH, itu lembaga yang didirikan oleh bisa oleh swasta dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Untuk saat ini di NTT sendiri LPH-nya ada LPH Universitas Nusa Cendana, LPH Undana, ada okay. juga LPH LPPOM MUI yang ada di Kupang. Jadi untuk yang pelaku usaha menengah besar itu bisa mendaftarkan secara reguler, artinya berbayar. Nanti untuk skema harga dan lain sebagainya bisa juga dicek mandiri di websitenya BPJPH.
1: Okay, ya. Okay.
2: Nah, untuk pelaku usaha kecil menengah bagaimana? Karena kebanyakan kita di sini kan kecil dan menengah ya.
1: Iya, di WK Bubak ya.
2: Untuk pelaku usaha kecil dan menengah sampai saat ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada yang namanya program Sehati. Sertifikasi halal gratis. Disiapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil
1: dan menengah.
2: Dan menengah, di mana dia tidak usah diperiksa oleh LPH. Dia lewat pernyataan mandiri saja, dengan syarat dia nanti didamping oleh pendamping halal.
1: Seperti Kak Zul ini, seperti itu.
2: Ya, ada di pendamping halal itu beberapa kita di Kementerian Agama juga banyak yang mereka bisa mendampingi pelaku usaha, mendaftarkan secara mandiri, self-declare tadi.
1: Ya.
2: Dan tidak dipungut biaya apapun. Artinya nanti pendamping ini dibayar langsung oleh BPJPH okay. oleh negara.
1: Oh, oke. Okay. Berarti beda ya yang punya usaha besar dan usaha kecil menengah yeah. itu perbedaannya seperti itu ya. Yeah. Ada yang didampingi, ada yang harus membayar seperti yeah. itu. Kalau yang kecil menengah memang gratis atau memang karena pemerintah kita yang memberikan gratis ini, Kak?
2: Yang kecil menengah memang saat ini diberikan kuota. Kuota gratis oleh pemerintah. Okay. Jadi mumpung masih ada nih kuotanya, sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara Timur ada masih ada sekitar 16.000 kuotanya.
1: Oh, jadi, banyak sekali ya,
2: Kak. Untuk tahun 2026 ini yang awalnya 23.000 kayaknya.
1: Ya.
2: Sekarang sisa 16 ribuan.
1: Okay.
2: Jadi harapan kita tentunya teman-teman pelaku usaha di daratan Sumba khususnya, di Sumba Barat lebih khusus lagi, yeah, untuk segera mendaftarkan produknya, mm-hmm, mumpung gratis, dan agar nanti takutnya kuota ini habis, atau takutnya nanti juga kuota untuk NTT ini dialihkan ke kuota nasional.
1: Oh oke, okay. Batasnya kapan nih kak? Ada batasnya tidak?
2: Untuk sertifikasi sekarang ini mungkin kita batasi nanti sampai 18 Oktober 2006.
1: Oke.
2: Okay. Cuman untuk kuotanya selagi masih ada, kalau bisa segera untuk dimanfaatkan.
1: Iya, boleh langsung ke kantor Kemenak atau menghubungi Kazu langsung atau?
2: Untuk pendaftaran sebenarnya kalau mau mandiri sebenarnya sangat bisa untuk mandiri.
1: Oke.
2: Okay. Ketika pelaku usahanya sudah paham, misalnya sudah bisa. Iya. Otak-atik komputer, laptop, yeah, sebenarnya sangat bisa. Tapi jika memang membutuhkan bantuan, mau tanya-tanya dulu, silakan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, yeah, di Kilo 3. Yeah. Nanti bisa kita konsultasi bantu, yeah, untuk pendaftaran.
1: Iya, yeah, sesuai jam kantor ya. Yeah. Dan ini penting ya bagi masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI, untuk Anda yang mempunyai usaha, segera untuk daftarkan mendapatkan sertifikat halal karena gratis dan kuota masih banyak untuk NTT 16.000. Jadi harus dimanfaatkan. Yeah. Bisa langsung ke kantor Kemenak. Nah, Kak Zul, lembaga mana saja sih yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia ini sendiri?
2: Jadi secara aturan, regulasi dan undang-undang saat ini memang lembaga yang bergerak untuk sertifikasi halal ini secara resmi adalah BPJPH tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian selain BPJPH, dia yang menerbitkan, menerima pendaftaran sertifikasi halal dan juga menerbitkan pada akhirnya. Ya. Ada juga yang namanya lembaga pemeriksa halal yang tadi saya sebutkan. Ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, karena mereka punya auditor-auditor ketika, okay, pelaku usaha ini mendaftarkan produknya. Nanti auditor mereka turun untuk memeriksa dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, secara dokumen, secara SJPH namanya Sistem Jaminan Produk Halal, bahan-bahan, kemudian apa proses produksi semuanya, yeah, sudah diaudit dan diperiksa. Setelah itu diserahkan. Nah, dari, okay, LPH ini diserahkan ke, ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, okay, jadi ketika sudah auditornya sudah bilang oke, okay, nanti akan keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi, okay, saat ini mungkin ada tiga ya, untuk skema reguler itu ada BPJPH, ada LPH, kemudian MUI. Nah, setelah dari ada fatwa dari MUI, kemudian akan dikirim ke BPJPH lagi untuk diterbitkan sertifikat halalnya.
1: Berarti nanti kembali lagi ke BPJH ya, yeah, pada BPJPH. Akhirnya BPJPH tetap, yeah, dari MUI. Nanti, yeah, ada logonya itu ya kan?
2: Ada logonya.
1: Kita lihat di makanan. Mungkin boleh ditunjukkan.
2: Ya, yeah, logonya sekarang ini. Ini terlalu kecil ya sebenarnya. Kalau teman-teman penasaran. Oh, yeah. Nah, ini ada sebenarnya.
1: Oh, ini baju kan.
2: Ini betul. Ini logonya. Karena kayaknya sekarang ini banyak juga, kemarin kita melakukan sosialisasi WHO, Kak Cantika lihat juga kan, yeah, kita keliling ke pelaku-pelaku usaha. Ternyata banyak juga yang masih salah, okay, dengan logo halal yang sekarang ini.
1: Salah seperti apa Kak?
2: Karena kadang kan ada tulisan halal yang lain-lain selain ini, yeah, dikiranya itu yang betul. Sebenarnya logo halal yang resmi sekarang adalah logo halal yang warna ungu ini.
1: Okay.
2: Tergantung juga, misalnya di produk kemasan itu kadang warnanya tidak ungu juga, okay, cuman yang wayang ini halal Indonesia yang resmi itu dia pasti punya ID-nya di bawah.
1: Oke. Okay.
2: ID di bawah, ada ID terus nomor 17 atau 14 angka begitu di belakangnya.
1: Oh, itu yang membedakan ya Kak, ya, dengan tanda-tanda yang lain,
2: halal, ya,
1: yang
2: lain. Jadi kalau menemukan logo halal seperti ini tapi tidak ada ID, maka patut dicurigai itu bukan logo halal yang asli.
1: Iya.
2: Ataupun logo-logo halal lainnya, berarti memang dia hanya pasang saja tapi tidak terdaftar di BPJPH Republik, okay, Indonesia.
1: Nah, kemarin kan saya ketemu Kak Zul di warung makan.
2: Yeah.
1: Kak Zul, kalau misalnya warung makan itu sudah dapat sertifikasi halal, apakah harus ditempel di mana atau di produknya seperti apa?
2: Nah,
1: sih?
2: Nah, ini penting juga untuk diketahui, yeah, oleh pelaku usaha bahwa pelaku-pelaku usaha yang punya sertifikat halal, sudah, yeah, mendapatkan sertifikat halal, misalnya di warung makan memang diwajibkan untuk menempelkan logo dan label halalnya, lengkap dengan ID-nya.
1: Oh, okay.
2: Agar apa? Agar kita bisa membedakan. Karena tujuan dari adanya sertifikasi halal, yeah, ini agar konsumen atau masyarakat itu kan tidak bingung ketika dia memilih produk. Jika dia maunya makanan halal, oh sudah ada logo halalnya, dia bisa percaya dengan itu.
1: Iya.
2: Artinya kalau mengaku sudah punya tapi jarak dipasang kan sama saja, masih bingung juga masyarakat.
1: Oke, berarti ketika mendapatkan sertifikasi halal, pendengar dan pemirsa yang sudah punya usaha langsung saya ditempel ya.
2: Ditempel.
1: Jadi kita sebagai konsumen merasa aman ketika masuk ke dalam, ah ini sudah ada sertifikasi.
2: Untuk warung makan, karena makannya di tempat, cukup untuk ditempel satu saja di dalamnya atau di depannya bisa. Cuman untuk produk-produk yang dijual, yang dikemas demikian rupa, ditempel juga, dicetak juga kalau bisa. Misalnya dia jualan apa kira-kira, minuman
1: atau keripik,
2: biar lebih menjual kan?
1: Iya.
2: Lebih bagus dipasang logo halalnya.
1: Itu berarti kita menempelnya sendiri ya kak? Tidak perlu lagi mengirim produknya ke tadi?
2: Oh tidak usah, tidak usah.
1: Oh oke.
2: Karena desainnya kan bebas terhadap pelaku usaha kan?
1: Nanti idenya yang sesuai dengan sertifikasi yang sudah diberikan.
2: Iya, jadi pelaku usaha sekarang yang sudah punya sertifikasi halal itu bisa juga mendapatkan QR Code. Jadi itu juga bisa ditempel. Akhirnya ketika kita scan bisa keluar produk-produk apa saja dari dia yang
1: dari
2: sudah
1: dia
2: bersertifikat halal.
1: Nah menarik ya. Dan memang ini masih awam ya kalau di masyarakat Sumba Barat ini kak.
2: Kita butuh banyak untuk sosialisasi.
1: Iya betul. Nah kakak, persyaratan apa saja yang harus kita penuhi sebagai pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal ini kak?
2: Untuk saat ini persyaratannya lumayan mudah ya, tidak terlalu mempersulit juga sebenarnya. Biasanya kan pelaku usaha kita di sini kan yang menengah, yang kecil, mikro kecil itu mereka biasanya punya NIB, nomor induk berusaha. Nah ini salah satu yang dibutuhkan juga untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian kita butuh juga KTP dari para pelaku usaha. KTP, NIB itu cukup sebenarnya. Sisanya adalah dia memilih pendamping halal. Pendamping halal yang nanti mendampingi dia, memverifikasi dan validasi produk dia. Nah, pendamping halal ini sekarang kita banyak di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya untuk pelaku usaha, dia wajib untuk punya yang namanya penyelia. Penyelia halal ini adalah orang di internal usaha itu yang menjamin bahwa produk dia setelah pemeriksaan atau sebelum ini tetap dijalankan sesuai dengan standar halal yang ada. Jadi tidak tidak khawatir lagi ketika sudah dapat sertifikat halal tapi dirubah lagi standarnya. Jadi fungsinya penyelia seperti itu.
1: Baik. Nah kak, ini ada pertanyaan dari kakak Ina Tokan kak.
2: Ina Tokan.
1: Iya, pertanyaannya apakah sertifikasi halal itu punya masa yang berlaku?
2: Untuk saat ini, kalau dulu ada kayaknya 4 tahunan nanti wajib untuk
1: diperpanjang.
2: Tapi untuk peraturan terbaru itu sertifikasi halal berlaku selamanya.
1: Selama
2: tidak selama bahan-bahannya dan proses produksinya tidak berubah. Ya, jadi selama masih sama maka sertifikat halalnya masih tetap berlaku. Tentunya BPJPH punya fungsi untuk memeriksa, mengawasi kira-kira beberapa tahun sekali untuk melihat apakah masih sesuai tidak dengan pengajuannya di awal.
1: Nah itu, berapa tahun sekali kak untuk diawasi?
2: Untuk pengawasan sebenarnya kalau untuk kita di pengawas JPH bisa 6 bulan sekali. Tergantung.
1: Iya kak, karena itu penting kak untuk memastikan kalau benar-benar ini pelaku usaha ini menjalankan tugas seperti itu agar tetap halal makanannya. Nah kalau proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan itu berapa lama sih kak biasanya?
2: Ini tergantung juga ya, bisa cepat bisa agak lama, tergantung dengan produknya. Misalnya yang didaftarkan banyak, produknya banyak. Misalnya warung makan produknya banyak dan kompleks, misalnya dia dengan bahan daging olahan, itu butuh waktu lebih lama daripada pelaku usaha kecil menengah yang misalnya produknya hanya 1-2. Kalau pelaku usaha kecil, mikro, mendaftarkan 2 atau 3, atau kemarin ada 6 jenis produk yang didaftarkan, ketika dari awal submit sampai penerbitannya mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari saja.
1: Wow, cepat ya?
2: Cepat.
1: Oke. Okay. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan sertifikat halal ini, Kak, selain tadi dokumen-dokumen yang harus kita kirimkan, kita kirimkan produk juga ke sana, Kak? Apa nanti kalian langsung ke tempat usaha?
2: Ya, tidak usah mengirimkan produk. Jadi nanti yang seperti yang saya bilang tadi, ya? Kalau skemanya adalah reguler, maka yang datang ke tempat usaha itu adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal dari LPH. Ya.
1: Okay, okay.
2: Kalau skemanya self declare atau pernyataan mandiri, nanti yang memeriksa atau datang ke tempat usaha, ke dapurnya, itu adalah pendamping halal. Nanti dia yang akan memeriksa, verifikasi, validasi. Kan nanti pelaku usaha itu daftarkan di ptsp.halal.go.id itu. Dia masukkan bahan-bahannya. Misalnya produk roti A, bahannya A, B, C, D, E, F, G, sampai akhir lah. Proses produksinya seperti ini, dituliskan lengkap di situ. Nanti setelah disubmit, pendamping yang datang untuk memverifikasi betul tidak betul dia tidak melakukan seperti ini. Kemudian memastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang dedicated untuk produksi itu, tidak tidak misalnya dicampur dengan dapur pribadi misalnya dan lain sebagainya.
1: Oke, alat-alatnya tidak berkarat seperti itu.
2: Ya, tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak terdaftar di situ. Jadi harus harus dikhususkan untuk produksi itu.
1: Berarti memang ditulis dulu, nanti dipastikan dan diawasi ketika mereka memproduksi itu.
2: Nanti
1: ya.
2: Pendampingnya datang untuk verifikasi dan validasi. Ketika pendampingnya sudah oke, pendampingnya submit lagi. Nah, nanti datanya otomatis masuk ke, kalau di self declare masuknya ke majelis fatwa, majelis fatwa MUI.
1: Oke.
2: Nah, dari majelis fatwa nanti dia lihat lagi, dia verifikasi lagi, kalau sudah oke, tinggal dia mengokekan. Nanti otomatis datanya masuk ke BPJPH, BPJPH yang menerbitkan sertifikat halal.
1: Iya, langsung terbit ya, seperti itu. Nah, Kakak, ini kan kalau warung makan ya, kita berbicara warung makan. Kalau dari agama tadi ada yang halal dan yang tidak halal nih. Menurut Kak Zul sendiri, apakah semua jenis usaha makanan wajib memiliki sertifikat halal ini? Karena banyak juga ya, kalau kami yang non-muslim ada warung. Mohon maaf, B2 seperti itu, Kak. Seperti apa itu, Kak?
2: Jadi, Kakak Cantika, kembali lagi bahwa tujuan adanya

0: Nah itu walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu bunyinya adalah setiap barang yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tapi di undang-undang turunannya kan dikecualikan.
1: Ada turunannya. Ya.
0: Okay. Dikecualikan. Artinya tidak perlu khawatir teman-teman yang punya usaha rumah makan non-halal misalnya, itu tidak perlu untuk sertifikasi produknya. Karena tidak mungkin juga untuk disertifikasi. Yang kedua adalah yang penting itu tidak abu-abu. Jadi dia secara jelas menyatakan bahwa ini non-halal. Jadi tidak menimbulkan ambigu gitu di masyarakat sehingga orang bisa salah dan lain sebagainya. Jadi yang penting jelas, oh yang ini halal dan ini tidak boleh yang lain masuk karena memang tidak halal.
1: Iya, gitu. Karena banyak yang terjadi ya kak ya.
0: Takutnya
1: sudah terlanjur makan bertahu seperti itu. Okay. Nah, kak, kalau warung di Sumba Barat sendiri, apakah semua sudah punya sertifikat halal saat ini selama satu tahun ada pengawas jaminan produk halal?
0: Jadi untuk fungsi jaminan produk halal ini sebenarnya sebelum setahun ini, artinya di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak juga pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halalnya. Ya. Kalau saya lihat datanya itu ada sekitar 100, mungkin hampir 200-an sertifikat halal yang terbit untuk Kabupaten Sumba Barat. Wow. Tapi itu masuknya ke pelaku usaha yang kecil, mikro mungkin kita bilang mikro, yang produknya sangat sederhana dan lain sebagainya. Untuk warung-warung sampai saat ini belum ada warung yang bersertifikat halal secara resmi ya. Ya mungkin kalau kita secara ini mungkin yang memang halal kita percaya.
1: Iya.
0: Kita percaya dia
1: halal.
0: Halal tapi belum ada yang mendaftarkan karena di Sumba Barat sebenarnya di NTT secara umum kita kendalanya adalah rumah potong unggas, rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal. Karena warung-warung ini pasti ambil ayamnya dari sana. Ambil misalnya dia buat bakso, ambil daging sapinya dari sana. Artinya warung-warung ini, rumah makan ini terkendala karena RPU dan RPH-nya belum bersertifikat halal. Makanya saat ini kita sedang mengusahakan koordinasi ke depannya, kita coba untuk koordinasi ke dinas peternakan agar RPH dan RPU kita sertifikasi halal terlebih dahulu. Setelah RPH dan RPU-nya tersertifikat halal, akan lebih mudah bagi pelaku usaha rumah makan dan lain sebagainya untuk mendaftarkan.
1: Oke. Jadi sumbernya dulu ya di sertifikat halal dulu baru boleh. Oke, itu yang mengakibatkan banyak warung yang belum dapat sertifikat halal.
0: Kecuali kalau warung itu dia ambil daging-daging frozen misalnya. Yang
1: sudah ada bingkisnya.
0: Sudah ada sertifikat halalnya. Kalau itu mungkin bisa dia daftarkan karena bisa langsung. Kalau yang untuk kasus-kasus rumah makan yang sekarang ini kan karena dagingnya belum bersertifikat halal jadi belum bisa.
1: Iya. Gitu. Kalau ikan Kak Sul.
0: Nah, ini penting juga ya.
1: Soalnya kan tidak ada itu kan.
0: Ya, maksudnya. Jadi dalam sertifikasi halal itu Kak Cintika, ini banyak juga yang tidak tahu yang termasuk yang muslim juga. Ada namanya positive list. Okay. Positive list itu jenis-jenis bahan makanan dan minuman yang memang tidak usah untuk bersertifikat halal. Seperti ikan. Pokoknya dari laut itu
1: tidak perlu.
0: Kemudian kayak sayur-sayur, buah-buahan yang dari alam itu tidak perlu untuk bersertifikat halal.
1: Itu karena apa kak? Karena kalau hewan manusia yang
0: karena kalau di dalam persyaratannya kalau hewan dia harus mati secara apa ya disembelihnya kan sesuai dengan syariat
1: Islam.
0: Misalnya oleh orang Islam yang menyembeli misalnya kalau ada hewan yang mati karena bukan karena disembeli nah itu tidak boleh juga dikonsumsikan oleh jadi tidak bisa disertifikasi halal.
1: Oke. Nah itu ya perbedaannya ya. Dan ini memang kental sekali dengan mungkin syariat Islam Kak Zul ya. Tentang halal ini. Jadi ikan tidak termasuk.
0: Ikan tidak termasuk.
1: Iya itu yang kami penasaran. Kalau tadi ayam kan harus sertifikasi halal dulu. Nah Kak Zul, menurut Kak Zul nih apakah memang kalau misalnya sebuah rumah makan punya sertifikat halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk di pasar.
0: Nah, ini yang

0: penting juga dipahami oleh kita semua, termasuk pelaku-pelaku usaha, bahwa ketika kita sudah punya usaha, yeah, administrasinya jelas, lengkap, yeah, punya NIB, misalnya sudah punya apalagi diperiksa dengan baik oleh BP POM misalnya, yeah, artinya produk yang kita jual kan bagus dan tidak membahayakan dan lain, yeah, sebagainya, dan sudah bersertifikat halal, artinya seharusnya produk kita ketika kita serius, yeah, itu punya daya jual yang lebih tinggi daripada, yeah, produk-produk yang belum bersertifikat halal. Kemarin terakhir kita mendampingi kalau saya boleh sebut nama, Mama Jian, dia di Gelora sana.
1: Yeah.
0: Beliau ini punya produk, bukan rumah makan, tapi produk-produk olahan keripik, okay, UMKM gitu. Dia bertahun-tahun ditanya terus, karena dia ini binaannya Disko Perindak.
1: Okay.
0: Disko Perindak. Bertahun-tahun minta untuk disertifikasi halal produknya. Karena ketika sudah disertifikasi halal, dia lebih mudah untuk misalnya masuk ke gerai-gerai yang retail-retail modern.
1: Yeah,
0: nah,
1: okay.
0: Karena itu biasanya diminta. Artinya kita juga ingin bahwa retail-retail modern yang ada di kita, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya, kita juga ingin produk UMKM kita masuk di situ lebih, yeah, banyak. Yeah, yeah. Nah, intinya ketika sudah bersertifikat halal, lebih mudah ke sana. Mm-hmm. Misalnya untuk ikut-ikut pameran misalnya diadakan oleh banyak tuh BUMN yang punya pameran, yeah, UMKM dan lain sebagainya, memberdayakan UMKM lokal. Nah, itu kalau sudah kita punya sertifikat halal kan lebih mudah.
1: Iya, dan dipercaya
0: kan. Dan dipercaya. Iya.
1: Iya, betul. Kalau pameran di BUMN kadang bawa ke Jakarta, yeah, ibu kota, tapi, yeah, itu harus ada sertifikasi, yeah, halal. Nah, banyak keuntungan sebenarnya ya pendengar dan pemirsa ketika kita sudah punya sertifikat halal dalam produk yang kita buat, yeah, ini. Nah, Kak Zul, kalau saat ini dalam satu tahun berjalan ya, kendala apa sih yang paling sering dihadapi pelaku UMKM Sumba Barat dalam mengurus sertifikasi halal, selain yang tadi ya Kak Zul bilang, pemotongan hewannya belum sertifikasi, yeah, halal. Selain itu apa lagi?
0: Mungkin itu kendala utamanya ya, bisa saya katakan. Cuman yang lain-lain sebenarnya kayaknya kita butuh lebih banyak sosialisasi.
1: Oke. Okay.
0: Karena kadang mindsetnya bahwa saya Muslim, saya ngapain, gitu kan?
1: Okay.
0: Ngapain saya urus sertifikat halal? Mm. Karena tuh saya Islam.
1: Apalagi kita saling kenal.
0: Iya.
1: Pun.
0: Iya, begitu. Cuman yang namanya ini ketika kita mau usaha yang lebih besar dan lebih maju dan lain sebagainya. Mm. Kita juga wajib mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku.
1: Okay. Ya,
0: jadi kita juga tidak mau ke depan ada hal-hal yang mengganggu kita, memperlambat usaha kita. Jadi selama undang-undang itu, selama kita bisa melakukannya, kenapa tidak begitu?
1: Iya.
0: Toh tidak ada ruginya juga, iya, toh daftar sertifikat halal.
1: Malah menguntungkan ya, Kak.
0: Ya, malah menguntungkan.
1: Oke. Okay. Kalau saat ini memang masih gratis ya. Jadi ya, kalau biaya masih bukan menjadi tantangan.
0: Ya, harusnya tidak menjadi masalah, karena untuk pelaku mikro dan pelaku usaha mikro dan kecil sekarang, ya, kuotanya apalagi kita di NTT masih banyak. Jadi,
1: iya,
0: sebelum provinsi-provinsi lain lihat kita punya kuota baru bilang, kita ambil sudah ini kuota, nah, itu jangan. Jadi
1: ya,
0: mending kita
1: sekali
0: manfaatkan kuota kita.
1: Oke. Okay. Nah, Kakak, kalau pemerintah Sumba Barat sendiri apakah memang mendukung atau membantu UMKM ini agar lebih mudah mendapatkan sertifikat halal saat ini?
0: Untuk pemerintah Kabupaten Sumba Barat saat ini kita sudah beberapa kali mendatangi khususnya Dinas Koperasi dan Perindustrian,
1: iya, Disko
0: Perindak. Ya. Tentunya beliau-beliau di sana mendukung ya. Jadi kita juga memberikan informasi bahwa saat ini ada kuota yang banyak sekali untuk pelaku usaha kita. Kita berharap bahwa pelaku usaha kita bisa mendaftarkan produknya.
1: Okay.
0: Dan informasi itu alhamdulillahnya disampaikan, diteruskan ke pelaku usaha binaannya mereka. Jadi
1: okay,
0: ada beberapa juga yang tiba-tiba datang, tiba-tiba chat dan bertanya apakah bisa untuk bersertifikat halal, dan kita melanjutkan,
1: okay,
0: begitu.
1: Tapi pengalamannya Kak Zul selama mengawasi atau berkunjung ke warung-warung, apakah pernah ditolak atau memang diterima sangat baik oleh pemilik?
0: Sejauh ini di Sumba Barat alhamdulillah diterima ya.
1: Baik ya. Ya, okay.
0: Sangat open dan bisa diajak diskusi, kemudian saling bertukar, karena banyak yang bertanya juga bagaimana, penasaran mungkin mereka. Kalau penolakan belum ada.
1: Oke, okay, berarti memang masyarakat kita mau mengikuti aturan, tapi memang baru saat ini nih ada pengawas jaminan produk halal yang langsung hadir. Kadang-kadang kalau lewat website kan lama ya kak, seperti itu. Kazul, kalau kesalahan yang sering sekali dilakukan pelaku usaha saat mengajukan sertifikat halal, apa sih kak yang sering ditemukan?
0: Kalau kesalahan apa ya? Kalau mau dibilang kesalahan sebenarnya. Pelaku usaha kan karena untuk pendaftaran sertifikasi halal kita itu butuhnya bahan-bahan semuanya
1: detail ya,
0: detail sangat detail. Jadi kadang itu pelaku usaha lupa apa yang dipakai ya begitu mungkin. Jadi dia perlu butuh waktu untuk cari tahu sebenarnya waktu itu saya pakai apa. Kemudian misalnya untuk nota pembelian kadang kan dibutuhkan juga. Misalnya dia beli ayam dari sini misalnya, beli bahan ini dari sini, khususnya untuk ayam, bahan-bahan yang punya titik kritis kayak ayam dan daging lain sebagainya, itu kadang dibutuhkan nota pembelian. Kadang kan tidak, mereka tidak menyimpan dan lain sebagainya. Jadi butuh yang seperti itu. Dan lebih banyak juga yang pelaku usaha ternyata belum punya nomor induk berusaha NIB. Sebenarnya NIB ini kan vital dan dibutuhkan ketika mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi kalau bisa di mendaftar di OSS kalau tidak salah.
1: Di dinas satu pintu ya kalau di dinas kalau di pemerintah daerah.
0: Di satu pintu.
1: Nah, itu ya kesalahan yang sering dilakukan. Jadi notanya harus disimpan ya ternyata ya.
0: Untuk
1: memastikan.
0: Nanti ketika pendampingnya datang untuk memeriksa betul dia beli dari sini, bahannya di sini. Sudah bersertifikat halal.
1: Dan mungkin kalau misalnya mereka menulis bahan-bahan terus waktu di awasi tidak ada bahan yang ditulis itu melanggar juga ya, Kak.
0: Nah, nanti sama pendampingnya diminta untuk diperbaiki sebelum dilanjutkan.
1: Berarti memang masih ada prosesnya. Tidak langsung tidak mendapatkan sertifikat ya, pendamping akan membantu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Nah, saat ini upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kakak sendiri sebagai pengawas jaminan produk halal itu seperti apa saja? Mungkin melalui media sosial atau seperti kertas yang kakak bawa boleh dijelaskan kepada pendengar.
0: Jadi ini adalah flyer yang kita bagikan kemarin di tanggal 4 Juni. Jadi acara kita kemarin itu adalah sosialisasi serentak seluruh Indonesia. Seremoninya dilakukan di Jakarta. Kemudian kita di daerah, di tiap kabupaten, kota, dan provinsi melakukan sosialisasi wajib halal Oktober, WHO kita bilangnya. Artinya per tanggal 18 Oktober 2026 nanti, itu adalah batas akhir penahapan sertifikasi halal bagi produk ini, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan, kosmetik, dan lain-lain lah, obat kimia dan lain sebagainya. Nanti batas akhirnya 18 Oktober. Untuk pelaku usaha kecil, mikro kecil. Untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah di tahun 2024 kemarin.
1: Jadi, beda-beda ya kak?
0: Ya, untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah lewat, sudah dari 2024. Mereka wajib bersertifikasi halal. Nah, ini makanya kita sosialisasikan untuk usaha mikro kecil. Dan kita di daerah kan banyak yang mikro kecil ya. Jadi selagi masih ada waktu. Silahkan. Dari sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya.
1: Masih lama.
0: Masih lumayan lama untuk berproses dan mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Silakan, selagi masih ada kuotanya juga tadi kita ulang-ulang.
1: Iya, langsung ke Kemenag. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika menemukan produk yang diragukan kehalalannya? Dan di mana kita bisa dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait label halal, Kak?
0: Ini saya izin.
1: Iya, silakan.
0: Ada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi peran masyarakat tentunya di mana-mana sangat dibutuhkan ya, termasuk juga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi ketika masyarakat mendapatkan masyarakat, jadi ya oleh BPJPH diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan juga. Jadi ketika mendapatkan pelaku usaha atau misalnya yang sudah punya sertifikasi halal tapi ternyata disinyalir atau apa isu-isunya bagaimana, nanti bisa dilaporkan ke kami, ke pengawas jaminan produk halal. Setelah itu nanti bisa kita apa namanya, bukan ini tabayun tuh apa tabayun kita cari tahu apakah betul atau tidak. Yeah. Nah, jadi tidak juga langsung kita
1: mencari bukti ya, mencari buktinya dulu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti langsung ke Kemenag kalau di Sumatera Barat, untuk melaporkan.
0: Bisa langsung ke Kementerian Agama, ada pengawas JPH di sana, jadi bisa kita tindak lanjuti seperti apa.
1: Ada media sosial, Kak?
0: Oh, untuk ya promosi-promosi, bukan ya promosi.
1: Iya.
0: Saat ini kita ada media sosial di Facebook karena pelaku usaha ini banyak yang punya Facebook.
1: Namanya apa, Kak? Langsung
0: jadi dispil. Bisa dicari Halal Sumatera Barat. Uh-huh. Halal Sumatera Barat di Instagramnya halal.sb.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga sejauh ini baru
1: masih itu ya.
0: Masih itu, masih
1: iya, itu ya pendengar bisa langsung DM inbox atau DM nanti langsung dibalas kan, Kak?
0: Langsung.
1: Tidak menunggu dulu.
0: Fast respon. Tidak dry text.
1: Wow, menarik, menarik. Oke. Okay. Nah, Kak Zul, sebenarnya pesan dari Kak Zul sendiri sebagai pengawas untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal saat ini seperti apa, Kak? Silakan. Khususnya kita di Sumba Barat.
0: Ya, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian pelaku usaha di Sumba Barat yang belum memiliki sertifikasi halal, pesan kami bahwa saat ini pemerintah sedang gencar untuk mensosialisasikan penahapan wajib halal sampai di bulan Oktober nanti. Artinya selagi ada kesempatan dan ada waktunya, silahkan untuk mendaftarkan produknya agar segera memiliki sertifikasi halal, memiliki sertifikat halal.
1: Oke.
0: Okay. Sebelum tanggal 18 Oktober nanti, karena tentunya kita yakin bahwa sertifikat halal ini sekarang inklusif dan bisa memberikan manfaat yang lebih, added value lah, nilai tambah yang lebih pada produk-produk kita. Jadi kita sudah ada sertifikat halalnya. Mungkin kalau pelaku usaha yang berpikiran untuk mau ekspor dan lain sebagainya bisa juga.
1: Bisa karena, juga ya.
0: Ya. Ketika sudah bersertifikat halal dan administrasinya dilengkapi lah.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Dan sekali lagi, Kak, mungkin logo sertifikat halal itu yang palsu dan yang tidak itu tadi kalau yang asli itu ada apa, Kak? ID.
0: Ada ID-nya.
1: ID-nya ya, nomornya.
0: Dengan nomornya.
1: Ya. Kalau yang tidak ada ID-nya perlu dipertanyakan.
0: Ya, perlu dipertanyakan.
1: Nah, itu membedakan.
0: Nah.
1: Baik, Kak Zul, terima kasih untuk sosialisasi ini hari ini yang sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk pelaku usaha ya yang ada di Sumba Barat, karena di sini sekarang di Sumba sudah banyak sekali yang memiliki usaha, Kak.
0: Ya, banyak, semakin ramai.
1: Semakin ramai, dan itu untuk menjamin kepercayaan para konsumen dan memang gampang untuk mendistribusikan ke toko-toko lain atau dibawa keluar daerah itu harus ada sertifikasi halal. Terakhir, Kak, sebagai closing statement, apa sih harapannya Kak Zul terhadap perkembangan sertifikasi halal di Sumba Baratnya ke depan?
0: Ya, untuk kita di Sumba Barat, kemudian mungkin NTT secara umum, kita tahu bahwa kita ini mayoritas adalah teman-teman dari Katolik dan Kristen gitu ya. Jadi untuk sertifikasi halal ini sebenarnya bersifat inklusif untuk semua. Jadinya kita berharap bahwa ketika sertifikasi halal ini berjalan baik, nilai jual kita juga lebih tinggi dan bisa, karena misalnya Sumba Barat ini kan yang kita jual adalah pariwisata ya. Pariwisata artinya kita ingin sebanyak mungkin orang datang ke tempat kita, merasa nyaman, dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Nah, ketika misalnya yang datang itu adalah teman-teman kita dari luar daerah, tentunya mereka kadang juga mempertanyakan, kalau saya ke NTT saya makannya gimana
1: ya? Iya.
0: Nah, ketika kita sudah siap dengan produk-produk kita, artinya tidak usah lagi mereka bertanya-tanya, datang saja ke NTT. Kita di sini, kalau teman-teman di luar NTT tidak tahu, kita hidup itu sudah lama berdampingan dan tidak ada isu makanan halal dan haram itu, karena sudah saling tahu. Ketika misalnya tetangga punya acara, dia secara otomatis tanpa disuruh juga dia sudah pisahkan itu makanan. Sudah pisahkan dan artinya teman-teman yang muslim bisa konsumsi.
1: Iya.
0: Nah, itu tinggal budaya yang bagus di NTT itu, tinggal kita replikasi saja ke usaha kita.
1: Iya.
0: Jadi ketika kita ingin makanan yang kita jual itu bisa dijual ke semua, artinya yang kayak tadi produksinya dipisah, alat-alatnya dipisah. Nah, itu bisa direplikasi dan tinggal di sertifikat saja.
1: Iya, apalagi kalau sudah sertifikat.
0: Iya.
1: Paling aman ya, paling seperti aman. Itu. Oke, sudah seperti itu ya Kak Zul ya. Marilah semua masyarakat kita cepat-cepat mendaftar langsung ke Kemenag atau langsung bisa menghubungi Kak Zul juga.
0: Ya, boleh, silakan di Facebook
1: atau Halal Facebook Sumba Barat. Dan Instagram. Dan terima kasih Kak Zul sudah hadir hari ini untuk sosialisasi. Semoga semakin banyak warung-warung kita yang mempunyai sertifikasi halal untuk keamanan kita bersama ya. Pastinya ya. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana sih sertifikat halal, bagaimana cara mendaftar, syarat-syaratnya, masa berlakunya seperti apa, dan di mana Anda bisa mendaftar dan melaporkan. Baik, itu terakhir dari saya pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita pendengar dan pemirsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Akhir kata, saya Cantik Anjali.
0: Saya Zulkifli Zainuddin.
1: Terakhir kita sama-sama RRI terus mengudara. Sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

FM 96,9 MHz, mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: Pucuk, pucuk sendiri, panas, panas sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save Water for Future.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita.
1: Oh.
0: Saling menjaga dan saling melengkapi.

0: anak-anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
1: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: too hard.
1: Stop! Stop! Stop! Stop!
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, don't worry, be happy.
5: Let's go.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 dengan berbagai rangkaian musik pilihan Anda. Pendengar, saat ini pendengar masih akan ditemani dengan ragam musik dan judul lagu Cantik yang dibawakan oleh Kahitna.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba berangkat bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11 dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 1 menit dan saya Naomi yang bertugas di pagi hari mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan dengan sekali lagi saya Naomi bertugas mohon pamit dan undur diri.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: baby, we can shake, shake, shake.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 8 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Polres Sumba Timur gandeng gereja sebarkan pesan anti-narkoba. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah di halaman kantor. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Polres Sumba Timur gandeng gereja sebarkan pesan anti narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur menggandeng GKS Jemaat Manubara untuk memberikan sosialisasi budaya narkoba kepada jemaat melalui sesi warta mimbar. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperluas edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan rumah ibadah.
4: Satgas Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi di Gereja Kristen Sumba Jemaat Manubara, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Nah, kegiatan sosialisasi hari ini kami menyambangi jemaat dan mengisi warta mimbar dan memberikan sosialisasi terkait masalah narkoba. Nah, tujuan sosialisasi ini adalah di samping kami untuk melakukan silaturahmi.
3: Ketua BPMJ GKS Jemaat Manubara, Pendeta Aprianus Jangga Uma menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi tersebut. Ia berharap jemaat dapat meneruskan informasi yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat sekitar serta aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan mereka.
5: Bagi jemaat GKS Manubara, kami mengucapkan terima kasih kepada Kasatres Narkoba Sumba Timur yang telah hadir bersama-sama dengan kami dalam rangka menghentikan penyebaran narkoba di Sumba Timur ini. Kami berharap dengan sosialisasi yang dilakukan pada saat ini, benar-benar jemaat dapat menyampaikan itu di keluarga masing-masing, bahkan peka di mana ia berada ketika terjadi atau ada indikasi penyebaran narkoba, dapat melaporkan di Narkoba Sumba Timur. Terima kasih untuk kedatangan hari ini. Kami terus menopang dan mendukung sebagai masyarakat, sebagai tokoh agama dalam pelayanan di Polres Sumba Timur. Tuhan memberkati kita sekalian.
3: Kasatres Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi muda dari ancaman narkoba. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan dan mempertahankan semangat Tanah Marapu Bersih Narkoba di Kabupaten Sumba Timur. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton, laporan Christian Limau.
6: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Febrian Jambi menyampaikan, untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atapupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP di dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Yermi Yami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
7: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 3,73 ton dan beras 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh, tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, TPU, dan Melaka.
6: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
7: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini kita sistemnya kita sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
6: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Tembua Kristiani Mau melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau dari aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di Google Play Store. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah di halaman kantor. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan.
8: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor DLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sara Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
9: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
8: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas operasi pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLHK Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
10: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak bifood yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000, yang biasa di pasaran yang beredar dari pasaran itu 63, ada juga headnya itu 65.500.
8: Menariknya dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelesaian perkara melalui restoratif justice atau RJ memberi keadilan bagi semua pihak. Berikut laporan Vence Sakarias.
11: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Berdasarkan data pelaksanaan sampai dengan akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut, 74 perkara berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, di Aula Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
12: RG 78 yang diajukan, tetapi yang bisa disetujui pimpinan adalah 74. Jadi tersisa ada 4 yang belum tidak disetujui. Saya sampaikan tidak disetujui. Kenapa? Karena di sini banyak pertimbangan. Mungkin dari jari misalnya tidak salah punya juga RG. Tetapi di kami mungkin tidak bisa RG. Tidak bisa dilakukan pengundian peruntutan berdasarkan keadaan restoratif. Apa alasannya?
11: Menurut Kajati Nusa Tenggara Timur, berdasarkan klasifikasi jenis perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan jenis perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara. Selanjutnya, perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tercatat 13 perkara, serta perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sebanyak 8 perkara.
12: Menunjukkan kemudian yang sangat tinggi kan gak bisa nyampe sampai 2,5 mungkin ancaman hukumnya, ancaman hukum maksimal yang kita batasi bisa dilakukan RG adalah maksimal 5 tahun di atas itu gak boleh. Yang ketiga mungkin faktor lain, mungkin perkara-perkara tak lantas ya harus ada hubungan keluarga, dan yang jelas harus ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Mungkin belum tercapai.
11: Sementara itu, jenis perkara lainnya yang juga diselesaikan melalui keadilan restoratif justice, yakni kekerasan sebagaimana pasal 170 ayat 1 KUHP sebanyak 4 perkara, perkara terkait perlindungan anak pasal 80, pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebanyak 3 perkara.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Sumba Timur gandeng gereja sebarkan pesan anti narkoba. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah di halaman kantor. Sekian. Aneka berita daerah siang ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

0: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku,

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya mana?

0: sama lukisan.
1: Bentar. Iya, apa?
0: Ini buku. Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan,
1: sini. Pakai aja ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, masih di Kupang sore ini. Ada beberapa informasi yang disiapkan untuk Anda sampai kita menjelang pukul 17 ya. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, Warta Entitas Sore Perjaringan nanti menjadi hostnya RRI ND ya untuk hari ini ya. Sementara sekarang pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di masih di Kupang sore ini ya. Kembali satu informasi pendengar dari rri.co.id, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menunda pelaksanaan operasi Patu 2026 yang sebelumnya itu dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai 21 Juni 2026. Penundaan dilakukan karena Polri tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan agenda institusi. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Operasi Patuh ditunda, Polri saat ini konsentrasi untuk Hari Bayangkara. Sebelumnya, Operasi Patuh 2026 dirancang untuk memperkuat penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi digital. Penindakan akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas sistem tilang elektronik. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan plat nomor yang dicopot atau tidak dipasang pada kendaraan. Selain itu, plat nomor yang ditutup, dimodifikasi atau disamarkan juga menjadi sasaran penindakan. Korlantas Polri juga tetap menindak pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah pengendara yang melawan arus lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran tertentu tetap dilakukan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Langkah ini disesuaikan dengan karakteristik dan juga kondisi wilayah masing-masing.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah

0: Keagamaan dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
0: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
0: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
0: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
0: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
0: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

Iya, perlu suatu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay.
0: Mm-hmm.
1: Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli.

0: van der Vleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Senin 8 Juni 2026. Dengan berita utama, Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk pemerintah Provinsi NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Warta berita selengkapnya disampaikan Angela But.
1: Apakah kamu termasuk orang yang...
0: Pendengar RRI, informasi pertama. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Kodim Dandim 1602 ND yang baru, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan teritorial dan sinergi lintas sektor setibanya di Kabupaten ND Sabtu 6 Juni 2026. Letkol Infantri Nugroho Susanto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho tiba di ND dan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan dilanjutkan dengan tradisi penerimaan satuan di Makodim 1602 ND. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere, Wakil Ketua DPRD ND Flavianus, Kapolres ND, AKBP Yudi Franata, Ketua Pengadilan Negeri ND, Anak Agung Ngurah Budi Darmawan, unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, serta keluarga besar Kodim 1602 ND. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Nugroho Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah serta pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personil, tetapi juga disiplin, soliditas internal, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan seluruh prajurit dan aparatur di lingkungan Kodim 1602 ND agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Kehadiran Letkol Infantri Nugroho Susanto diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten ND. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
3: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPKRI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPKRI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
4: Meskipun hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Provinsi NTT tahun 2025, BBKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
3: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPKRI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
3: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 264 atlet dari NTT, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rekor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1445 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajak tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selengkapnya disampaikan Alotani.

0: 164 atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkab, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2008, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul, tidak saja akademik, tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
1: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
0: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Floba Mora Oepoe Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
1: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma, selaku Wakil Ketua Umum 1 KUNI Nusa Tenggara Timur, ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT NTB DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
1: Target kita, khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KUNI Nusa Tenggara Timur. Sanggup?
0: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal Antar Perguruan Tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan di RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan disampaikan Kristiandi Mau.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Febrian Jambi, menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atambua Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut,

0: 1.151 ton.
1: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras ada 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, Tipu dan Malaka.
0: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
1: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email, karena kita rencananya pengadaan ini sistem transfer. Ya, setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
0: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penjaga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI atau

0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, tim koordinasi Marriage Counter Dekanat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memasang puluhan unit tempat sampah baru di ruang publik. Laporan disampaikan Ano Suarez.
1: Tim Koordinasi Gerakan Marriage Encounter atau ME Dekanat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka menyediakan puluhan unit tempat sampah baru di sejumlah titik ruang publik dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan aktivitas masyarakat di ruang publik. Sebanyak 20 unit tempat sampah drum berwarna kuning telah dipasang petugas untuk mengganti tempat-tempat sampah yang sudah mulai rusak dan memasang tempat sampah baru di belasan titik lainnya yang mana banyak terdapat aktivitas masyarakat. Pemasangan tempat sampah dilakukan di beberapa titik mulai dari Dekanat Malaka, Lapangan Umum Betun, Pasar Baru dan Pasar Lama, Masjid Al-Qadar, area perumahan Polres Malaka, hingga tempat wisata religi Gua Lourdes dan mata air Tubakis serta pantai Motadikit. Anggota gerakan Marriage Encounter Dekanat Malaka sekaligus petugas DLH Malaka Stefanus Dini Nahak menyampaikan pemasangan puluhan tempat sampah baru ini merupakan rangkaian kegiatan Jalan Sehat Nusantara yang diselenggarakan oleh Dekanat Malaka yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.
2: Kegiatan hari ini dari Marriage Encounter hari ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan penanaman tempat sampah.
3: Dalam rangka apa ya?
2: Dalam rangka JSN Jalan Sehat Nusantara pas bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.
3: Di mana-mana saja?
2: 10 unit itu tersebar di area Dekanat Malaka, di lapangan Umum Betun, Gereja Ebenezer Betun, Pasar Diapu, dengan Pasar apa? Pasar Baru, Masjid, dengan Masjid.
3: Harapan
2: buat adikin.
1: Dengan adanya 20 unit di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemda Malaka dan gereja ini, masyarakat diharapkan untuk semakin sadar membuang sampah pada tempatnya dan diajak untuk bersama-sama berupaya mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih di ruang publik. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angel Laut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Ngobrol satu kan informasi dan inspirasi dari miliknya Gita Gutawa featuring Maya ya, Maya Estianti tadi dengan malu tadi ya, mau tapi malu ya, ya tadi judul lagunya. Mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini pendengar Senin 8 Juni 2026. Ya, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi ya. Dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini. Pro 1.

akan menemani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, nanti di pukul 17.34 kami akan hadirkan untuk Anda azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, selamat sore dan selamat menikmati waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta gitu ya. Semenjak pagi sampai sore tadi Anda disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, saatnya rehat untuk Anda bisa ya menikmati kopi gitu ya, atau teh gitu biar tambah hangat suasananya. Jadi pendengar, untuk operasi Patuh Turangga 2026 kita sudah tahu gitu ya, ditunda. Jadi memang ketika kita mendengar pelaksanaan operasi Patuh Turangga pada bulan Juni ini ditunda, nah Korps Lalu Lintas Polri memutuskan bahwa penundaan pelaksanaan Patuh 2026 ini yang sebelumnya dijadwalkan hari ini ya, tanggal 8 sampai 21 Juni mendatang. Jadi mendengar, penundaan ini dilakukan karena Polri tengah mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bayangkara. Meski operasinya ditunda, pendengar, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho terus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, sebab keselamatan di jalan raya tidak bergantung gitu ya pada ada atau tidaknya operasi kepolisian, melainkan pada kesadaran setiap pengguna jalan. Ya, sebelumnya operasi Patuh 2026 dirancang untuk memperkuat penegakan berbasis teknologi digital, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menghambat sistem tilang elektronik. Misalnya, penggunaan plat nomor yang dilepas, ditutup, kemudian dimodifikasi ataupun juga disamarkan. Selain itu, pendengar, pelanggaran yang membahayakan keselamatan seperti melawan arus lalu lintas juga ini menjadi perhatian serius ya. Jadi dalam kondisi tertentu penindakan ini masih dapat dilakukan secara konvensional di lapangan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Karena itu, pendengar, meskipun operasinya ditunda, yep, kita jadi pelopor keselamatan diri kita sendiri ya ketika Anda berada di jalan raya. Karena seperti yang tadi disampaikan gitu ya, untuk masalah keselamatan tidak hanya tergantung ada tidaknya patuh turangga gitu yang dilakukan oleh kepolisian, tapi melalui kesadaran kita. Jadi walaupun ditunda sampai waktu yang ditentukan gitu ya, mari kita terus jaga keselamatan diri kita ketika berada di jalan raya. Oke, informasi-informasi terkini masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, tetap bersama kami di program Satu RR Kupang karena masih ada informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda di sore yang tenang ini.
1: Internasional ya, Kemenpora 2, dan bahkan mereka juga sempat menyampaikan bahwa data

FM 99,9 MHz. Selamat sore menjelang malam saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya Lon, teman-teman Anda di Sumba malam hari ini seperti biasa dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan saya akan hadirkan di ruang dengar Anda di sore menjelang petang hari ini. Hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah saya akan menemani Anda. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar di Sumba sore menjelang malam, di saat ini kami hadirkan informasi hukum dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti. Polres Sumba Timur gandeng Gereja Perangin Narkoba Demi Generasi. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur mengandeng GKS Jemaat Manubara untuk memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada jemaat melalui sesi warta mimbar pada ibadah minggu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Sumba Timur pada minggu 7 Juni 2026. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur Ibtu IGD Putu Parwata mengatakan bahwa rumah ibadah memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan edukasi kepada masyarakat. Melalui sosialisasi ini, pihaknya berharap pesan anti narkoba dapat menjangkau lebih banyak kalangan. Menurut Ibtu Parwata, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkoba. Ia mengajak jemaat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Ketua BPMJ GKS Jemaat Manubara Pendeta Aprianus Yangga Uma, SSI Teol MPDK, menyampaikan apresiasi kepada Satres Narkoba Polres Sumba Timur yang telah hadir memberikan edukasi kepada jemaat. Ia berharap sosialisasi tersebut dapat diteruskan oleh jemaat kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Pendeta Aprianus juga mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar, serta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Menurutnya, kerjasama antara aparat kepolisian, gereja, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Sumba Timur yang bersih dari narkoba.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Pendengar, kembali kita hadirkan informasi untuk Anda. Radio di era TikTok masihkah didengar generasi Z? Di tengah derasnya arus digitalisasi, kehadiran media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai platform streaming telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Generasi Z yang lahir dan tumbuh bersama teknologi digital kini lebih akrab dengan konten video pendek, podcast, dan layanan streaming musik dibandingkan media konvensional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah radio masih didengar oleh generasi Z? Banyak yang menganggap radio telah kehilangan pamornya di kalangan anak muda. Dengan hanya beberapa sentuhan di layar ponsel, generasi Z dapat menikmati jutaan lagu, menonton video hiburan, mengikuti tren terbaru, hingga berinteraksi langsung dengan kreator favorit mereka. TikTok bahkan mampu membuat sebuah lagu menjadi viral dalam hitungan jam dan menjangkau jutaan pengguna di seluruh dunia. Dibandingkan dengan radio yang bersifat linear dan terjadwal, media digital menawarkan kebebasan memilih konten kapan saja dan di mana saja. Namun anggapan bahwa radio telah ditinggalkan sepenuhnya ternyata tidak sepenuhnya benar. Radio masih memiliki sejumlah keunggulan yang sulit tergantikan oleh platform digital. Salah satunya adalah kedekatan emosional antara penyiar dan pendengar. Suara penyiar yang menemani aktivitas sehari-hari menciptakan hubungan yang lebih personal dibandingkan algoritma media sosial. Bagi sebagian anak muda, radio tetap menjadi teman saat berkendara, belajar, bekerja, maupun bersantai. Perkembangan teknologi juga membuat radio bertransformasi. Kini siaran radio tidak hanya dapat dinikmati melalui perangkat radio konvensional, tetapi juga melalui aplikasi streaming, website, hingga media sosial. Banyak stasiun radio yang aktif membuat konten di TikTok, Instagram, Reels, dan YouTube Short untuk menjangkau audiens yang lebih muda. Strategi ini memungkinkan radio hadir di ruang digital yang menjadi habitat utama generasi Z. Selain itu, radio memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi secara cepat dan terpercaya. Ketika terjadi bencana alam, kemacetan lalu lintas, gangguan jaringan internet, atau peristiwa penting lainnya, radio seringkali menjadi sumber informasi yang tetap dapat diakses masyarakat. Karakteristik siaran langsung yang dimiliki radio memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan konten digital yang umumnya dikonsumsi secara individual dan sesuai permintaan. Generasi Z sendiri tidak sepenuhnya menolak radio. Mereka hanya menginginkan format yang lebih relevan dengan gaya hidup saat ini. Konten yang interaktif, pembahasan isu-isu kekinian, musik yang sesuai selera, serta keterlibatan pendengar melalui media sosial menjadi faktor penting untuk menarik perhatian mereka. Banyak radio yang kini menghadirkan podcast, siaran video, hingga live streaming agar dapat menjangkau audiens lintas platform. Di Indonesia, sejumlah stasiun radio mulai memanfaatkan tren digital dengan menggabungkan siaran konvensional dan konten media sosial. Potongan video penyiar saat siaran, cuplikan wawancara menarik, hingga konten hiburan singkat menjadi cara efektif untuk memperkenalkan radio kepada generasi muda. Bahkan tidak sedikit pendengar yang pertama kali mengenal sebuah program radio melalui TikTok sebelumnya akhirnya mengikuti siaran secara langsung. Bagi lembaga penyiaran publik seperti Radio Republik Indonesia, transformasi digital menjadi langkah penting untuk mempertahankan relevansi di tengah perubahan perilaku audiens. Radio tidak lagi hanya bersaing dengan sesama stasiun radio, tetapi juga dengan berbagai platform digital yang menawarkan beragam pilihan hiburan dan informasi. Oleh karena itu, inovasi konten dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci keberlangsungan radio di masa depan. Pada akhirnya, radio memungkinkan tidak lagi menjadi utama bagi sebagian besar generasi Z, tetapi bukan berarti keberadaannya hilang. Radio sedang mengalami evolusi dari media suara konvensional menjadi platform audio digital yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selama mampu menghadirkan konten yang relevan, interaktif, dan mudah diakses melalui berbagai platform, radio masih menjadi dan tempat di hati generasi muda. Era TikTok bukan akhir bagi radio. Justru di tengah banjir informasi dan konten yang serba cepat, radio memiliki peluang untuk menawarkan sesuatu yang berbeda. Kedekatan, kepercayaan, dan pengalaman mendengar yang lebih personal. Tantangan terbesar bukanlah bagaimana mempertahankan cara lama, melainkan bagaimana radio terus berinovasi agar tetap menjadi bagian dari kehidupan generasi Z.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Samba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

0: Ya, pendengar, kita ke informasi dari pusat pemerintahan, dari portal rri.co.id. DPR usul gaji P3K guru dan nakes daerah ditanggung APBN. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifqi Nizami Kasyuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% untuk jangka pendek. DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjang, Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkait tenaga honorer yang masih tersisa, Rifqi Nizami menegaskan Undang-Undang ASN 2023 telah melarang seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan rekrutmen tenaga honorer baru dalam bentuk apapun. Ia menambahkan fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah memperkuat sistem meritokrasi ASN, baik bagi PNS maupun P3K, melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Menurut Rifqi Nizami, pemerintah telah melakukan rekrutmen sekitar 1,7 juta ASN sepanjang 2024 hingga 2025. Karena itu, pengelolaan belanja pegawai harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi ruang fiskal daerah. Sementara sejumlah kepala daerah mengaku anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaan langsung terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan ini dilakukan di sejumlah daerah yang mengaku tidak mampu membayar P3K. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas. Menurut Tito, beberapa pemerintah daerah bahkan berhasil melakukan penataan ulang anggaran dan menghasilkan penghematan hingga ratusan miliar rupiah dan kemudian dialokasikan untuk pembayaran pegawai. Meski demikian, Kemendagri mengakui terdapat sekitar 39 daerah yang memang menghadapi tekanan fiskal berat. Untuk daerah-daerah tersebut, pemerintah membuka peluang dukungan tambahan melalui skema transfer ke daerah maupun kebijakan lain.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Zinaid.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Mendengar kembali memberikan informasi dari pusat pemerintahan untuk Anda ikuti di Sumba malam hari ini. Tito Karnavian minta Pemda hentikan rekrutmen honorer baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru karena hal tersebut berpotensi membebani belanja pegawai dan menjadi masalah berkepanjangan bagi daerah. Imbauan tersebut disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin 8 Juni 2026. Menurutnya, keberadaan tenaga honorer khususnya di bidang administrasi kerap menimbulkan persoalan karena tidak seluruhnya memiliki kompetensi yang memadai. Ia juga menyinggung adanya praktik rekrutmen yang tidak sesuai ketentuan. Tito menilai penambahan tenaga honorer yang terus berlangsung akan menimbulkan persoalan baru, tepatnya ketika mereka menuntut kepastian status untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil. Meski demikian, Mendagri menegaskan tenaga honorer yang sudah direkrut saat ini tidak perlu diberhentikan. Pemerintah lanjutnya tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang telah bekerja. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsyayuda menegaskan larangan perekrutan tenaga honorer telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia menilai fokus pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi baik bagi PNS maupun P3K, dan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, efisiensi penggunaan birokrasi di daerah dapat lebih terjaga. Rifki juga mengingatkan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak tersedot terlalu besar dan belanja pegawai. Menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah yang mengalokasikan lebih dari 60 hingga 70% APBD untuk kebutuhan tersebut, sehingga ruang fiskal bagi pembangunan menjadi sangat terbatas. Pemerintah dan DPR berharap kebijakan penghentian rekrutmen tenaga honorer baru dapat memperbaiki tata kelola kepegawaian daerah, sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah agar lebih fokus pada pelayanan publik dan pembangunan.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Mendengar informasi nasional, kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Jelang pelantikan istana pimpinan, BGN mulai berdatangan. Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 8 Juni 2006. Salah satunya yakni pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Pantauan rri.co.id, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia tiba di pilar Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 14.51 waktu Indonesia Barat. Kepala BGN Nanik tiba dengan menggunakan kebaya berwarna biru muda. Saat dikonfirmasi wartawan, Nanik mengaku baru dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait pelantikannya. Sementara itu, dua wakil Kepala BGN, Majen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari juga telah tiba di Istana Kepresidenan. Majen TNI Trenggono menuturkan terkait dengan pelantikannya sebagai wakil Kepala BGN ini dipastikan tidak membawa institusi TNI. Sebab Trenggono mengungkapkan bahwa telah mengajukan pengunduran diri dari TNI aktif. Sehingga dengan demikian, ia menyatakan bahwa telah pensiun sebagai perwira TNI. Demikian informasi sumpah malam hari ini, pendengar, tepat pukul 8 kita akan mengikuti warta berita daerah nasional bersama Pro 3 Jakarta. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesana awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program

0: platform ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
2: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
3: Sekitar kelas 1.
2: Kelas 1 SD?
3: Oh,
2: 7 tahun.
4: Kenapa, apa alasan ibu kasih sekolah ke sekolah di sini?
3: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada
4: orang
3: baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
4: Ibu, alasan mau ke sekolah di sini?
3: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, ibu bisa ke sekolah.
4: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
5: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
4: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
5: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
1: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
6: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
7: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
8: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
9: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
10: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: 2026 bersama saya Lukman Tara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan,
2: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
3: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
2: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
4: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu.
2: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
5: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Tapi baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130 ribu peserta uji kompetensi sejak 2014.
5: Usulan peran Kemendikti Santek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
7: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
8: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
9: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
8: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
11: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
10: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
12: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
10: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
15: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
16: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
15: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
17: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
15: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
18: Lukman, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
20: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
21: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
20: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
22: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
20: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
23: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
24: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini, semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
23: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
1: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
2: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
1: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
23: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Sousa. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

Ya, pendengar di Kupang malam ini kami akan hadirkan untuk Anda renungan malam agama Katolik dengan judul Menjadi Kecil di Hadapan Allah yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Adrianus Konterius.

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, ayat 10, ayat 12 sampai dengan 14. Melalui bacaan ini, Yesus mengajarkan kepada kita para muridnya tentang arti kebesaran yang sejati dalam kerajaan Allah. Kebesaran bukanlah soal kedudukan, kehormatan, atau kekuasaan, melainkan kerendahan hati seperti seorang anak kecil yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh iman, marilah kita memulai permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati seperti anak kecil yang diajarkan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Jauhkanlah kami dari kesombongan dan sikap yang merendahkan sesama. Semoga melalui renungan ini, iman kami semakin diteguhkan, harapan kami semakin dikuatkan, dan kasih kami kepada Tuhan serta sesama semakin bertumbuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan dengan ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak

akan meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pendengar setia Pro 1 RRI Kupang yang terkasih, pernahkah Anda merasa lelah karena harus selalu terlihat kuat, sukses, atau hebat di mata orang lain? Dunia kita seringkali mengukur harga diri seseorang dari pencapaian, jabatan, atau seberapa banyak orang yang bisa kita kepalai. Matius mengisahkan para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini mencerminkan kecenderungan manusia yang sering mencari kedudukan, penghargaan, dan pengakuan. Namun, jawab Yesus sungguh mengejutkan. Ia memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, bahwa siapa yang merendahkan diri seperti anak kecil, itulah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Anak kecil menjadi lambang kesederhanaan, ketulusan, kepercayaan, dan ketergantungan penuh kepada orang tua. Demikian pula, Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang sederhana dan terbuka kepada Allah. Kebesaran sejati bukanlah soal kekuasaan atau prestasi, melainkan kerendahan hati yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Yesus juga mengingatkan agar kita tidak meremehkan yang kecil. Dalam pandangan dunia, orang yang lemah, miskin, atau tidak berpengaruh seringkali diabaikan. Namun, di mata Allah, setiap pribadi memiliki nilai yang sangat berharga. Bahkan, Yesus menggambarkan kasih Bapa seperti seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor domba demi mencari seekor yang hilang. Ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dianggap tidak penting oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pendengar setia RRI Kupang yang terkasih. Pesan ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita masih memiliki hati yang rendah dan sederhana di hadapan Tuhan? Apakah kita peduli kepada mereka yang tersisi, terlupakan, atau yang sedang tersesat dalam hidup? Kasih Allah tidak pernah menyerah mencari dan menyelamatkan setiap anak-Nya. Sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil untuk menghadirkan kasih yang sama kepada sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memiliki hati yang sederhana, rendah hati, dan penuh kepercayaan kepada-Mu. Bukalah mata kami agar mampu melihat setiap orang sebagai saudara yang berharga di hadapan Allah. Berilah kami keberanian untuk mencari dan merangkul mereka yang tersisi, sebagaimana Engkau tidak pernah lelah mencari domba yang hilang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Salve.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Kupang malam ini. Tentunya bersama dengan saya Fongki. Kali ini kita ada di siaran spesial Piala Dunia 2026 Deep Talk ya. Pendengar sepak bola selalu menghadirkan cerita baru ya di setiap edisi Piala Dunia. Jika selama bertahun-tahun publik mengenal negara-negara seperti Brasil, Jerman, Argentina, Italia, Perancis, Inggris sebagai kekuatan utama sepak bola dunia, kini muncul pertanyaan menarik. Siapakah yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia pada Piala Dunia mendatang? Tentunya perkembangan sepak bola modern menunjukkan semakin banyak negara yang mampu bersaing di level tertinggi. Regenerasi pemain, kemajuan teknologi olahraga hingga sistem pembinaan usia dini juga membuat peta persaingan semakin terbuka. Lalu apakah dominasi negara-negara besar akan terus bertahan ataukah kita akan menyaksikan lahirnya penguasa baru sepak bola dunia? Nah, untuk membahas lebih dalam telah hadir bersama kita Pak Paul C. Pandi selaku mantan pemain PSK Kupang yang juga merupakan pengurus PSSI Kota Kupang yang sudah hadir bersama kita ya di program 1 RRI Kupang. Selamat malam Bung Paul C.
3: Selamat malam Ke Fogi.
2: Bagaimana kabar Bung?
3: Baik, baik.
2: Kabar sehat ya.
3: Sehat, ya.
2: Iya, kalau kita lihat memang euforia untuk Piala Dunia makin kesini makin luar biasa gitu ya, Bung Paul C ya. Lalu kalau mau dibicarakan kira-kira menurut Bung Paul C, melihat perkembangan peta kekuatan sepak bola dunia saat ini dibandingkan satu atau dua dekade yang lalu seperti apa nih, Bung Paul C?
3: Iya, pendengar pro satu RRI Kupang dan Kak Fongki, selamat malam buat kita semua. Salam sehat, salam sepak bola, salam olahraga. Ya, jadi kalau kita melihat perkembangan sepak bola dekade saat ini dibanding dengan dekade-dekade yang lalu. Bisa dikatakan mulai ada pemerataan. Kekuatan sudah semakin merata. Kita sama-sama tahu bahwa yang lalu itu hanya kekuatan sepak bola itu didominasi oleh Eropa dan Amerika Selatan. Eropa itu sejak Piala Dunia digulirkan sekitar tahun 1930 sampai di dekade 2000-an itu masih didominasi oleh Amerika Selatan dan Eropa. Terutama tim-tim yang tim-tim besar Jerman, Italia. Kemudian dari Amerika Selatan itu ada Brasil, Argentina, Uruguay, masih mendominasi. Tapi di memasuki era milenium 2000 sampai sekarang ini, perkembangan sepak bola itu mengalami evolusi yang luar biasa. Sehingga kekuatan itu mau dibilang sudah mulai merata. Distribusi peningkatan kemampuan timnas itu sudah mulai kita lihat di kawasan Asia, ya, Afrika juga sudah mulai berkembang dan menjadi pesaing yang kompetitif bagi tim-tim besar tadi itu. Kalau di Asia itu
2: ada Jepang,
3: ada Jepang, ada Korea, kemudian dari Afrika itu ada Kamerun, ada Maroko, dan seterusnya. Itu membuat peta persaingan saat ini semakin seru itu.
2: Semakin seru, semakin ketat gitu, ya. Karena tidak hanya mendominasi Eropa, tetapi negara-negara Asia, kemudian apa negara-negara Afrika juga masuk di situ, ya. Kita bersyukur karena memang mewakili Asia adalah untuk ya mengurangi dominasi dari negara-negara Eropa seperti itu, ya. Nah, Bung Polce, kalau kita melihat lagi untuk sekarang ini dalam Piala Dunia 2026, Pildun 2026, adakah aturan-aturan baru yang akan dipermainkan nantinya? Karena dengar-dengar ada yang baru nih di Piala Dunia 2026 nih, Bung Polce.
3: Betul, betul, Kak Fongki. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, Piala Dunia kali ini memang satu momen yang luar biasa, di mana FIFA sebagai regulator tertinggi turnamen ini, dia merubah sistem kompetisi yang lebih lebih baik lagi begitu. Jadi nanti di Piala Dunia kali ini ada 48 negara yang akan berpartisipasi. Dari sebelum tahun-tahun sebelumnya itu masih 32 negara. FIFA kemudian menambahkan menjadi 48 negara yang nantinya itu akan dipertandingkan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Nanti dari 48 negara itu akan dibagi dalam 12 pool, 12 grup. Kemudian itu jumlah pertandingannya aja ada 104 pertandingan nanti. Yang akan digulirkan sejak tanggal 12 Juni sampai dengan 20. Jadi 20 bulan Juli depan. Nah, itu satu format baru dari FIFA. Tujuan utamanya itu sebetulnya untuk meningkatkan partisipasi global. Tujuan utama dari FIFA untuk membuat satu formasi yang baru itu supaya ada partisipasi global di situ.
2: Seperti apa nih?
3: Partisipasi global itu ada konfederasi-konfederasi yang selama ini atau mau dikatakan PSSI-nya negara-negara di kawasan CONCACAF, konfederasi yang lain itu, itu bisa ikut terlibat di dalam Piala Dunia. Bisa merasakan kompetisi yang elit ini. Nah, kemudian itu juga ada manfaat ekonomi di situ dari sistem regulasi apa pendanaan dan juga ada komersial di situ,
2: yeah.
3: Dan keuntungan yang diperoleh setiap oleh negara-negara peserta itu.
2: Mm-hmm.
3: Nah, jadi negara-negara konfederasi yang ikut terlibat di dalam itu dibuka seluas-luasnya oleh FIFA. Kita ambil contoh macam ke Haiti,
2: yeah. Ya.
3: Ada Curaçao. Curaçao itu kemarin sempat dikalahkan oleh timnas Indonesia, tapi sekarang dia berlagak di Piala Dunia. Kemudian kita juga dapat kesempatan bisa ikut terlibat itu. Jadi kemarin di Asia itu Indonesia itu sampai ikut 4 putaran. Putaran 1 sampai putaran ke-4. Tapi kemarin kita kalah dari
2: sempat kalah
3: dari Irak dan Iran. Tiga kali main itu kita kalah. Tapi dari putaran pertama, kedua, ketiga itu kita sempat lolos. Hanya sempat kalah dengan Jepang, tapi masih bisa sampai putaran 4.
2: Iya.
3: Jadi itu dibuka seluas-luas itu supaya banyak kesempatan negara-negara tadi itu yang tidak sempat ikut menikmati elitnya
2: besarnya pertandingan tersebut,
3: Piala Dunia itu diberi kesempatan oleh FIFA. Kemudian ada beberapa aturan baru yang nanti diterapkan. Ini juga bisa menjadi edukasi buat kita semua. Nanti di pergantian pemain itu dia harus meninggalkan arena pertandingan tuh dikasih waktu 10 detik. Ya, jadi ada pergantian pemain untuk pemain baru yang masuk menggantikan pemain yang sementara bermain tuh dikasih waktu 10 detik untuk keluar. Kalau dia terlambat, maka pemain yang mau masuk ganti itu harus tunggu 1 menit lagi.
2: Bisa masuk. Berarti lagi. Harus gerakan lebih cepat lagi.
3: Harus cepat keluar. Ini juga salah satu tujuan dari FIFA supaya sepak bola ini tetap mengalir dinamis dan menarik. Tidak ada jeda waktu untuk tim-tim itu tanda petik ya bisa membuat strategi-strategi tertentu untuk ulur-ulur waktu misalnya.
2: Iya.
3: Jadi FIFA bertujuan supaya pemain yang keluar itu dikasih jeda waktu 10 detik supaya pertandingan tetap berjalan dengan dinamis.
2: Ini sudah sama kayak di futsal gitu.
3: Hampir
2: ya.
3: Hampir sama kayak futsal.
2: Hampir sama di futsal ya. Karena memang untuk pergantian itu kan lebih cepat gitu ya.
3: Iya. Yang berikut itu hal yang terbaru nanti di Piala Dunia ini, pemain yang cedera di dalam ketika dia mendapat perawatan itu harus segera dikasih keluar dan dirawat di luar. Dia nanti dikasih waktu jeda 1 menit untuk dirawat, kemudian bisa masuk bermain kembali. Jadi masuk tim fisioterapi, tim medisnya masuk, ada pemain yang cedera dirawat 1 menit di luar. Kemudian bisa masuk bermain lagi.
2: Jadi tidak serta-merta dia tunggu lama untuk
3: mengulur-ulur
2: waktu
3: di dalam
2: ya, apalagi ya. Kalau misalnya sudah waktu-waktu untuk mau menang gitu ya, biasanya orang bisa pakai itu untuk dia sakit-sakit agak lebih lama lagi ya, supaya mengulur-ulur waktu ya, Bung Paulce ya.
3: Ya, benar. Kemudian yang satu lagi yang terbaru itu keterlibatan VAR. VAR ya.
2: Iya.
3: Kalau bahasa ini bahasa kita VAR ya, VAR itu video assistant referee. Itu salah satu terobosan dari FIFA untuk aksesnya itu diperluas. Macam kayak ada peluang pemain itu sudah dapat kartu kuning, kemudian dia ada buat pelanggaran tapi tidak terpantau oleh wasit, itu bisa di cross check lewat VAR tadi atau VAR
2: tadi,
3: supaya bila mana kalau memang pelanggaran itu fakta terjadi, ini bisa dikasih punishment tambahan.
2: Jadi kita akhirnya tahu juga ya ada peraturan-peraturan terbaru nanti akan dipakai, diterapkan di FIFA Piala Dunia 2026 gitu ya. Nah, kita kembali ke topik nih, Bung Paulce. Kalau bicara soal calon juara dunia berikutnya, kira-kira negara mana nih yang berpeluang menurut pengamatannya Bung Paulce nih? Kira-kira
3: untuk ini ya, peluang untuk mendapat kesempatan juara dunia tahun ini ya. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Piala Dunia kali ini masih tetap tim-tim yang sudah tradisi besar di Piala Dunia itu masih tetap diunggulkan untuk bisa mencapai final dan bahkan juara. Itu ada Portugal di situ, Spanyol, Jerman, Argentina, Brasil, Portugal ya. Mm-hmm. Itu juga masih tetap menjadi tim-tim yang memiliki tren positif yang selama ini memang di periode ini mereka langganan untuk selalu berada di level atas.
2: Level atas ya, ya.
3: Belanda,
2: ya. Inggris juga bisa masuk.
3: Inggris ya.
2: Oke, kita lihat saja nanti ya, Bung Polce ya, karena bola itu bundar. Jadi segala sesuatu bisa saja terjadi. Nah, untuk indikator utama yang bisa digunakan untuk menilai sebuah negara layak disebut sebagai calon raja baru sepak bola dunia ini, bisa kita lihat dari mananya. Apakah memang dari pemain-pemain muda yang muncul dengan ya strategi-strategi yang ada, atau bagaimana nih menurut Bung Polce?
3: Jawabannya pertama tadi itu regenerasi pemain muda ya. Ya, karena regenerasi itu sangat penting. Mm-hmm. Jadi tim-tim besar sekarang yang kita saksikan di Piala Dunia ini, itu mereka sudah melakukan regenerasi pemain secara periodik. Mm-hmm. Dari tahun ke tahun itu mereka terus mengembangkan pembinaan pemain mudanya di dalam negeri, ya, di level-level klubnya, untuk kemudian mereka itu setelah matang itu dipakai oleh timnas. Ya, terus mereka itu bermain di sistem kompetisi yang bagus. Mm-hmm. Ya, bermain di sistem kompetisi yang dibangun dengan profesional. Ya, jadi mereka betul-betul terbentuk di situ.
2: Terstruktur juga ya. Terstruktur dari kecil sekali. Mereka juga memang sudah disiapkan seperti itu ya.
3: Akademi-akademi, klub-klub sepak bola yang ada di Eropa, Amerika Selatan itu betul-betul mereka punya sistem pembinaan yang sudah sangat modern. Mm-hmm. Sehingga pemain-pemain yang ada di sana itu, bahkan para pemandu bakat atau talent scouting itu, mereka itu basic sepak bolanya kuat. Mm-hmm. Jadi mereka bisa melihat potensi-potensi pemain grassroots, ya, anak-anak yang usia 10 tahun, ya, itu langsung diambil, disalurkan di klub-klub atau akademi-akademi klub-klub besar di situ. Mm-hmm. Mereka dibentuk. Nah, setelah mereka dibentuk, mereka dimasukkan di naik level ke kompetisi-kompetisi klub yang mau dibilang elit di negara masing-masing.
2: Negara masing-masing. Ya,
3: Amerika Selatan, apalagi Eropa. Mm-hmm. Itu sudah tidak bisa kita bandingkan lagi ya. Nah, itu pemain-pemain dari seluruh dunia itu masuk sampai di sana. Yeah. Dibina, dibentuk. Kemudian mereka jadi pemain yang hebat. Kemudian satu negara itu bisa dilihat dari indikator ketika mereka berhasil itu ada di ranking FIFA.
2: Oh, berpengaruh juga soal itu ya.
3: Berpengaruh kalau tim itu berkualitas. Ya. Jadi FIFA itu menerapkan standar-standar ranking itu untuk supaya bisa melihat peta kekuatan secara global. Mm-hmm. Nah, kalau ranking 100 ke bawah itu nanti dia punya level turnamen-turnamen itu sudah diatur oleh FIFA di situ. Jadi tidak gampang kalau tim-tim yang di bawah urutan 100 misalnya bermain dengan tim-tim besar di atas itu FIFA match day itu diatur seperti itu. Nah, jadi itu ranking berpengaruh untuk kita bisa melihat bahwa salah satu negara itu indikator bahwa dia hebat itu karena ranking FIFA. Kemudian dia juga harus punya prestasi internasional.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia juara Piala Eropa kah? Juara Piala Dunia berapa kali? Mm-hmm. Kalau di Amerika Selatan, Copa Amerika berapa kali dia juara? Yeah. Itu bisa menjadi indikator bahwa negara itu memang kuat di sepak bola. Nah, selain memang basic pembinaannya itu generasi pemain muda tuh terus berjalan di dalam sistem kompetisi yang terbangun dengan rapi, profesional, terstruktur dan modern.
2: Mm-hmm. Ya. Oke, jadi itu beberapa indikator yang bisa dinilai bahwa negara ini layak dijadikan sebagai raja baru sepak bola.
3: Pelatih salah satu. Pelatih juga. Pelatih penting itu.
2: Okay.
3: Pelatih itu harus berlisensi. Mm-hmm. Lisensi yang tinggi. Karena pelatih itu sangat menentukan. Dia melihat kemampuan pemain, kemudian dia membentuk strategi tim, formasi yang dia mau pakai untuk supaya tim ini bisa bagus. Itu tugas pelatih, membangun satu ekosistem latihan yang baik. Nah, pelatih harus berlisensi, lisensi itu mulai dari lisensi D, kalau di Indonesia itu D, C, B, A. Itu kita sudah bisa ambil A, A internasional ya, yang berlisensi di atas itu. Itu bisa ini. Harus seperti itu.
2: Track record juga bagus
3: ya, berhasil memimpin tim. Itu penting. Kemudian tadi pemain yang sudah terbentuk, sudah jadi itu, dia sudah jadi pemain bintang, pemain andalan di beberapa klub-klub hebat misalnya, itu menjadi indikator bahwa negara ini pasti kuat.
2: Oke. Nah kalau begitu Bung Polce, kira-kira sejauh ini dari pantauannya Bung Polce ya, kira-kira negara mana yang menurut Bung Polce mengalami perkembangan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir ini? Kalau kita bicara soal Asia, kita lihat Jepang gitu ya, yang dia kayaknya untuk bergerak maju sampai ke Piala Dunia ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dulu kita tahu bersama bahwa dia mulai dari ya dari bawah sekali, akhirnya dengan sistem yang bagus mulai dibangun-bangun sampai akhirnya mereka bisa naik sampai ke Piala Dunia gitu ya. Beberapa tahun juga dalam beberapa Piala Dunia juga mereka tampil di situ. Nah kira-kira menurut Bung Polce, negara mana lagi yang punya perkembangan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir ini?
3: Saya lihat memang Jepang. Saya lihat memang Jepang. Ada juga Maroko. Maroko itu punya statistik yang bagus. Tahun 2022 kemarin di Qatar itu mereka bisa lolos sampai di fase grup. Sampai kalau tidak salah 16 sampai 8 besar. Mereka kalahkan Portugal itu.
2: Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya.
3: Maroko,
2: grup yang paling besar Portugal itu bisa kalah dari Maroko gitu ya?
3: Iya. Kalah di fase grup itu. Nah memang kalau kita ikut perkembangan secara global, secara menyeluruh ya, memang Jepang paling menonjol. Fongki, selama babak kualifikasi Piala Dunia, dia tim pertama yang lolos dari Asia, yang paling dominan di seluruh tahapan pra kualifikasi Piala Dunia itu. Jepang itu membangun fondasi sepak bola tidak semudah membalik telapak tangan. Di era 80-an itu mereka bahkan sempat studi banding, belajar ke Indonesia.
2: Belajar ke Indonesia.
3: Untuk bagaimana membangun satu sistem kompetisi. Waktu itu masih zaman kompetisi Galatama. Itu dia semi profesional, Kak Fongki. Mereka datang belajar di kita dekade 80-an. Kemudian mereka membentuk liga Jepang namanya ya, J-League namanya. J-League. Itu bahkan salah satu penyerang legendaris Indonesia almarhum Ricky Yakob itu pertama kali ya, putra anak bangsa, pemain timnas itu bermain di sana di Matsushita namanya, klub Jepang waktu itu. Mereka mulai berkembang dari situ, tapi mereka punya etos kerja yang tinggi. Mereka punya disiplin,
2: punya visi yang jelas.
3: Ya, dengan sistem kompetisi yang benar-benar mereka bangun di semua level itu dengan satu standar yang benar-benar standarnya tinggi dan modern. Itu Jepang. Ya kita tahu sendiri bahwa etos kerja orang Jepang seperti apa. Kompetisinya juga begitu. Bahkan J-League-nya itu, dia sekarang kompetisi yang memproduksi pemain-pemain lokal yang sudah bermain sampai di kompetisi elit Eropa, tersebar di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman. Di Liga Spanyol itu kalau tidak salah ada siapa tadi itu, Wataru Takehiro Tomiyasa, Takefusa Kubo. Takefusa Kubo itu bermain di Real Sociedad. Kemudian ada Wataru Endo bermain di Liverpool. ya. Kemudian Tomiyasu itu bermain di Arsenal. Mereka tersebar di kompetisi-kompetisi elit itu, dan bukan satu dua orang, lebih. Ini saya catat ada beberapa saja yang memang menonjol, tapi mereka itu tersebar di kompetisi elit itu. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi di awal, tadi di atas, yeah. Fogi tanya terkait dengan indikator, Jepang berhasil karena itu. Ya, pemain-pemainnya tersebar di kompetisi elit, kemudian ketika mereka dibutuhkan pulang ke negara untuk memperkuat timnas, mereka sudah jadi sentuhan sepak bola modern berkualitas tinggi, yeah. Di Eropa itu membuat mereka betul-betul solid. Ditambah dengan memang tadi kita bilang etos kerja mereka itu luar biasa, semangat dan disiplinnya itu membuat mereka sukses. Ya,
2: kemudian akhirnya mereka saat ini kalau kita lihat di peringkatan FIFA mereka berada di urutan 18
3: ya. Betul. Itu amazing. Tanda kutip ya, amazing gitu. Itu bukan kaleng-kaleng itu.
2: Kalau sadis ya kalau kita ya. Bicara soal Jepang ini ya.
3: Mereka itu 2022 itu buat kejutan juga di Qatar itu, Spanyol, Jerman,
2: sempat direpotkan
3: itu.
2: Ya.
3: Direpotkan itu. Jadi target tahun ini itu mereka pasang target, mereka tidak sekedar datang untuk numpang lewat saja, tapi yeah. Tahun ini mereka juga mau berprestasi.
2: Betul. Karena saya juga sempat lihat di media sosial itu yang timnas Jepang itu mereka ke Amerika, mereka pergi biasa-biasa saja, tidak sama kayak negara-negara lain yang wah itu dengan ketika mengantar mereka naik pesawat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ketika saya menonton itu mereka katakan bahwa ini mereka ibaratkan seorang pejuang gitu ya yang siap bertarung gitu ya ke Afrika, ke Amerika untuk di Piala Dunia 2026. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, kita akan lanjut lagi ya Bung Polce di perbincangan kita yang menarik ini, dan kami ajak Anda pendengar, menurut Anda ya kira-kira negara mana ataupun juga menurut Anda siapa raja baru di Piala Dunia 2026? Kami tunggu komentar dan pendapat Anda di line telepon 0380 825 444, atau juga bisa di 843 1152, dan juga bisa di WA di nomor 0811 3820 9440. Anda bisa spill kira-kira negara mana yang akan menjadi raja baru Piala Dunia, atau lebih spesifik lagi kira-kira menurut Anda siapa ya pemain yang menurut Anda yang bakal menjadi raja baru di Piala Dunia 2026. Kami tunggu sampai di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini.
0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70 ribu penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan.
4: lawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
5: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia, yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Satu soal Piala Dunia 2026. Siapa Raja Piala Dunia 2026? Banyak yang sudah berkomentar di malam ini, pendengar. Ada begitu banyak, ini kayaknya dari fans-fans masing-masing klub gitu ya. Iya, ada yang menjawab siapa yang jadi Raja Piala Dunia 26. Ini ada Argentina, ada Spanyol, ada Portugal, ada Argentina, ada Jerman, Belanda, Brasil, Argentina. Ini banyaknya masuk ya ke media sosialnya kita terkait dengan siapa yang jadi Raja Piala Dunia 2026. Ya, jadi Bung Polce, kalau kita melihat juga banyak pengamat yang menyebutkan ada Inggris, Spanyol, Portugal, bahkan Maroko sebagai kandidat kuat di masa depan ya. Menurut Bung Polce, kira-kira pendapatnya seperti apa nih?
1: Ya, baik. Jadi, Kang Fongki, memang bisa dikatakan bahwa tim-tim tadi itu, apa yang disampaikan oleh para netizen ya, selain memang mereka ngefans ya, tapi memang fakta prestasi tim-tim itu memang di setiap dekade selalu memberikan suguhan pertandingannya menarik, kemudian mereka juga langganan final lah. Ya, hanya memang kayak Portugal ini masih menjadi masih menjadi satu tantangan tersendiri untuk mereka bisa membuktikan bisa lolos dari grup sampai kalau bisa minimal final lah. Belanda, Belanda itu sudah pernah final. Dia langganan final itu. Kan Belanda itu kan tim yang gelar tanpa mahkota begitu. Ya, kalau Portugal ini tantangan terbesar mereka tahun ini. Karena kemarin sempat gagal di Qatar, kalah dari Maroko. Tahun ini mereka punya tim yang berada di tren yang positif untuk bisa mencapai hasil terbaik tahun ini. Apalagi Ronaldo juga sudah usia puncak prestasi tahun ini ya. Mau tidak mau Ronaldo harus bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Portugal
0: sebelum gantung
1: sepatu betul-betul ini. Jadi tim-tim itu memang kalau pendapat saya sih memang benar mereka tetap masih menjadi langganan juara ya, calon-calon juara ya.
0: Oke, lalu menurut Bung Polce, seberapa besar sih pengaruh kompetisi liga-liga domestik terhadap kekuatan tim nasional sebuah negara nih?
1: Ya, itu sangat berpengaruh. Karena basic pembinaan ada di situ sih sebetulnya. Untuk supaya pemain itu bisa memberikan dia punya talenta, bakat itu dikeluarkan di kompetisi. Kompetisi yang teratur secara profesional itu akan mendorong ekosistem pembinaan pemain yang lebih baik di klub. Semakin kompetitif ya, perputaran pemain di situ ada, pelatih, sistem latihan yang modern ya. Itu akan berdampak kepada kontribusi bagi kebutuhan dan kemajuan prestasi timnas suatu negara. Basicnya di situ kompetisi itu. Tanpa kompetisi yang profesional, kompetisi yang teratur, ya, sarana prasarana dan termasuk dana, kita tidak bisa bicara prestasi. Itu dampaknya akan sangat besar terhadap kelangsungan prestasi suatu timnas.
0: Baik, Bung Polce tadi sempat sampaikan bahwa memang

0: kita bicara pemain muda kali ini itu usia-usia emas mereka ya, usia-usia prestasi mereka. Mbappe sudah mulai 21 ke atas. Mari kita lihat coba yang di bawah 21 tahun.
1: Ada ya di bawah 21.
0: Ada, 18 tahun ya. Wow. Lamine Yamal itu. Itu masih 18 tahun itu. Ada Lamine Yamal ya. Kemudian ada Gilberto Mora dari Meksiko. Ada Pau Kubarsi juga dari Spanyol. Ada Ibrahim Baye dari Senegal, kemarin dia striker itu, usia 18 tahun, kemarin sudah juara Liga Champions dengan Paris Saint-Germain.
1: Oh, PSG ya?
0: Ya, PSG itu.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian ada Nico Paz, dari klub Como Italia.
1: Oke, okay, ini mewakili Argentina ya?
0: Itu Argentina itu, okay. Salah satu bakat yang bersinar di musim kompetisi tahun ini. Dia berhasil membawa Como Italia itu lolos sampai Liga Champions itu. Dan menariknya, Como itu pemiliknya orang Indonesia.
1: Oh iya.
0: Hartono itu pengusaha
1: yang ada di Indonesia ya.
0: Oke. Okay. Sahamnya punya orang Indonesia. Nico Paz, ada Valentin Barco. Kemudian Leonard Karl dari Jerman. Cuma Leonard itu kemungkinan dia cedera.
1: Oke.
0: Nanti kita lihat. Jadi pemain-pemain itu yang diharapkan tahun ini memberikan warna tersendiri dan prestasi untuk masing-masing negara. Apalagi Lamine Yamal itu sudah tidak diragukan. Umurnya baru sekitar 17-18 tahun, tapi kematangan bermainnya sudah sungguh luar biasa.
1: Yeah.
0: Ya, dia kemarin 2024 itu juara Piala Eropa dengan Spanyol, kemudian di Liga Spanyol dua kali juara Liga Spanyol, dan selalu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi tim. Nah, itu salah satu bakat yang betul-betul lagi menonjol saat ini.
1: Iya. Ada juga tadi Nico Paz gitu ya.
0: Nico Paz.
1: Oke. Okay.
0: Nico Paz itu, waduh, luar biasa itu.
1: Dia berusia 21 tahun ya,
0: iya.
1: Saya searching di sini.
0: Iya. Itu hebat itu Nico Paz itu. Dia bisa bermain di beberapa posisi bahkan. Bisa gelandang sayap, penyerang sayap, bisa main di tengah, punya kemampuan kaki kiri yang luar biasa, visi permain yang luar biasa. Didukung dengan Valentin Barco tadi, nah, itu bermain juga di Liga Jerman, itu juga punya kemampuan kaki kiri yang luar biasa. Punya visi bermain, kecerdasan itu mumpuni, makanya dia dipanggil oleh Lionel Scaloni itu. Nah, itu pemain-pemainnya nanti kita harapkan bisa menonjol di tahun ini.
1: Kalau menurut catatan saya di sini ada Nico Aureli dari Inggris juga. Kemudian Luka Vuskovic. Kemudian juga dari Ian Diamumande dari Pantai Gading. Ini juga bisa masuk ya. Ada Gilberto Mora juga ya.
0: Gilberto Mora, Meksiko.
1: Ini umur 17 tahun juga nih.
0: Apalagi Gilberto Mora itu kan dia tanda petik sebagai tuan rumah kan. Meksiko ini kan tuan rumah.
1: Iya benar. Jadi pasti akan
0: membuat dia berlipat ganda untuk semangat untuk membuktikan bahwa dia punya kemampuan yang pantas untuk memberikan yang terbaik bagi dia punya penggemar di seluruh dunia.
1: Luar biasa, apalagi kalau Messi jadi tuan rumah ini makan pujinya makin tambah.
0: Iya. Mereka punya kiper eksentrik gitu, Guillermo Ochoa.
1: Okay.
0: Itu sudah edisi Piala Dunia yang sekitar 5-6 edisi Piala Dunia itu sudah senior sama dengan Ronaldo, Messi.
1: Jadi kalau penjaga gawang juga ada yang senior gitu.
0: Ada.
1: Oh,
0: okay. Ada Kafongke. Salah satu dia Ochoa itu. Itu dia tidak terlalu tinggi, cuma dia punya pengalaman, spirit, dan dia punya aksi-aksi eksentrik di lapangan, kemampuan teknisnya luar biasa.
1: Itu yang orang bilang kecil-kecil cabai rawit ya.
0: Cabai rawit
1: ya. Oke, lalu menurut Bung Polce juga seperti apa sih kalau kita lihat apakah memang era dominasi satu negara seperti Brasil di masa lalu ini juga masih mungkin terjadi dalam sepak bola modern yang persaingannya semakin ketat, makin kesini makin ketat nih Bung Polce?
0: Brasil tetap, dia ikut perkembangan ya di sepak modern ini, dia sepak bola modern yang terus mengalami evolusi ya, revolusi dan seterusnya. Brasil tetap, karena dia di dunia, bukan saja di Amerika Selatan, yaitu tim tradisi kuat untuk Piala Dunia ya. Dia sudah 5 kali juara Piala Dunia. Kemudian

0: gudang talentanya, pemain-pemain kelas dunia itu datang dari sana. Kita kenal sekarang Vinicius Junior, ya, ada Enrique, ya, itu semua produk asli Brasil. Jadi mereka tidak kehilangan generasi. Neymar mulai redup karena usia, sudah mulai muncul Vinicius Junior dan yang lain-lain. Jadi mereka itu tetap bisa beradaptasi dengan sepak bola modern. Hanya memang Brasil sekarang ini dia sudah mulai menyesuaikan dengan sistem permainan yang jauh lebih lebih dinamis, lebih kolektif lagi, karena sepak bola sekarang ini bermain cantik ya, jogo bonito boleh, tapi kita tidak bisa berleha-leha dalam situasi itu terus. Harus ada perubahan signifikan, karena sepak bola modern sekarang ini dituntut kolektivitas tim yang harus bisa bermain secara efektif, tapi juga bisa bervariasi. Dalam arti dia tidak bisa bermain hanya satu skema saja, tapi dia bisa berubah, merubah-rubah skema dalam satu pertandingan, agar supaya lawan tidak mudah membaca mereka punya strategi. Dari formasi permainan itu bisa pakai 4-4-2, bisa 4-3-3 atau 3-5-2. Itu pemain-pemain yang harus bisa menyesuaikan dengan formasi-formasi itu, formasi yang dituntut pelatih untuk bisa dimainkan oleh pemain. Jadi tim-tim besar macam kayak Brasil, apalagi Argentina, itu mereka tidak sulit, karena memang pemain-pemainnya punya kemampuan yang betul-betul. Brasil sama Argentina, Kafongki itu orang bilang dari dalam kandungan orang ibu itu, mereka sudah tahu main bola.
1: Main bola di dalam perut ya.
0: Dalam perut itu main bola tuh. Sudah perlu diajarkan lagi. Ya, zaman-zaman Maradona, datang Messi, Pele, Garrincha, Romario, Bebeto. Itu figur-figur yang cukup dikasih bola, jalan dia. Tidak perlu bilang, oh harus giringnya seperti ini, ya, feintingnya seperti ini, capingnya seperti ini. Tidak usah, dia jalan dengan sendiri, otomatis. Jadi memang Amerika Selatan pada umumnya itu, Brasil itu, memang Tuhan sudah atur mereka punya jalan hidup itu di bola.
1: Dan Bung Paul C, ketika nama-nama sudah disatukan, walaupun mereka bermainnya di beberapa klub gitu ya, klub-klub besar, dan ketika mereka kembali ke negara mereka untuk bermain, membela negara mereka, ini juga satu tantangan tersendiri gitu ya. Mereka dengan punya skill masing-masing ketika mereka disatukan, apakah itu tidak merepotkan ketika mereka bermain? Karena kalau bermain dengan ego itu kayaknya tidak bisa ya, harusnya bermain kolektif yang tadi seperti Abung Polce katakan seperti itu ya.
0: Itu memang ada satu catatan tersendiri, faktor non teknis itu. Ada fenomena memang kalau pemain-pemain yang sudah label bintang, apalagi mereka sudah bermain di Eropa, ya, sudah mencapai standar sepak bola yang tinggi, kemudian juga standar sumber daya, dana yang sudah melimpah, gaji sudah besar, segala fasilitas
1: tidur di atas doi.
0: Orang yang tidur di atas uang itu, Kapoki. Itu bisa mereka egonya mulai muncul. Dan itu normatif memang. Pemain kalau di Eropa, Amerika Selatan itu satu hal yang di sana itu mereka tahu. Itu manusiawi, karena orang ketika mencapai satu level tertentu, itu biasa mereka punya sikap berubah, ya, mulai ada egosentris dalam diri mereka. Dan ini bagaimana pelatih untuk bisa meredam ini? Makanya saya bilang di awal tadi, pelatih juga harus berkualitas, harus punya kemampuan manajerial yang baik dan kemampuan komunikasi, ya, yang mampu membangun satu pemahaman bersama, ya, buang ego untuk kepentingan tim. Ini yang tidak semua pelatih bisa seperti itu. Kita contoh macam kayak di Argentina kemarin itu, atau di Brasil juga begitu. Pemain-pemain dengan label bintang itu susah diatur. 2018 itu Argentina babak belur itu, meskipun Messi lagi puncak-puncaknya. Karena ego pemain, pelatih tidak mampu untuk meredam itu. Nah, setelah Lionel Scaloni muncul sebagai pelatih, dia meramu pemain-pemain bintang ini supaya mereka betul-betul menyatu sebagai tim. Mm-hmm. Buang itu rasa ego, bermain dengan kerendahan hati, bermain dengan betul-betul membawa kebersamaan tim. Itu yang kemudian mereka berhasil di Qatar kemarin.
1: Yeah.
0: Bahkan Messi yang sudah dianggap God ya, terbaik sepanjang masa, dia merendah, dia berbaur dengan tim, menyatu di dalam. Mm-hmm. Jadi tidak merasa dia sebagai pemain paling hebat.
1: Iya, karena kalau dia bermain sendiri juga ya tidak bisa. Ya,
0: siapa boleh butuh
1: banyak orang tim, ya.
0: Tidak bisa.
1: Iya.
0: Satu pemain dia bisa memenangkan satu gelar. Tapi kalau 11 pemain itu, dia bisa memenangkan satu kejuaraan.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Itu filosofi, kata bijak bilang begitu.
1: Iya.
0: Itu memang harus betul dipahami.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untungnya Messi ini, meskipun dia sudah betul-betul sudah di puncak prestasi dengan segala kemewahan, tapi dia tetap low profile.
1: Yeah.
0: Ini membuat tim itu akhirnya dengan sendiri terdam. Kemudian pelatih juga masuk, membawa suasana yang betul-betul bersahabat. Mm-hmm. Hanya mereka menyatu sebagai tim.
1: Okay.
0: Nah, itu memang masalah non-tech di situ kalau sudah. Yeah.
1: Nah, ini mungkin disingkat aja ya, Pak ya. Kita tahu bersama bahwa Indonesia juga pasti punya bakat-bakat. Kita tadi disampaikan bahwa dia sudah sampai putaran ketiga dan putaran keempat, yeah, tapi tidak sampai lolos untuk Piala Dunia 2026.
0: Yeah.
1: Ya, kita tahu bersama bahwa juga ada bibit-bibitnya Indonesia yang mumpuni. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita petik di sepak bola Indonesia dari negara-negara yang sukses membangun kekuatan baru nih di sepak bola dunia nih?
0: Iya, iya, iya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa memang satu-satunya cara untuk supaya bisa berhasil itu hanya pembinaannya berjenjang. Dari level junior sampai senior dan masuk di kompetisi profesional.
1: Yeah.
0: Pembinaan dari bawah itu pembinaan yang betul-betul fundamental. Itu harus terbentuk matang dari bawah. Nah, itu yang harus kita di Indonesia harus betul-betul itu dioptimalkan. Karena di Indonesia ini kan sebetulnya kita punya jenjang pembinaan ini sudah mau dikatakan juga sudah cukup terarah. Itu kan ada dari Liga 4, Liga 3, Liga 2 sampai dengan Liga 1 profesional itu. Dengan luas wilayah yang besar, dengan jumlah penduduk 240 juta. Ya, di kawasan timur itu banyak talenta-talenta hebat.
1: Sepakat.
0: Hanya memang butuh yang saya katakan tadi, sistem pembinaan ini betul-betul harus
1: konsisten
0: ya, terorganisir dengan baik. Ini menjadi tantangan kita semua sebagai pecinta sepak bola, pegiat sepak bola, ya, pemerintah. Kalau kita mau bicara di level dunia, kita harus seperti itu, belajar dari Jepang tadi, membangun sistem kompetisi yang betul-betul fundamental. Itu penting.
1: Dan ini bukan hanya 1-2 tahun saja lalu hilang gitu ya.
0: Urus sepak bola ke Fokti tidak bisa kita dulu-dulu terus balik telapak tangan. Nah, ini sudah. Nah, Sintayong kemarin tuh kalau dikasih waktu yang cukup panjang
1: 10 tahun,
0: yang saya mati tahun. Ya, 4-5 tahun itu dia betul-betul membangun fondasi sepak bola Indonesia yang baik. Hanya sayang, entah apa yang terjadi di pusat, kemudian dia diputus di tengah jalan. Didier Deschamps, pelatih Perancis itu, dia dikasih kesempatan tuh hampir 10-11 tahun.
1: Waktu yang
0: bawa
1: lama
0: timnas
1: ya.
0: Perancis itu sampai juara dunia, kemudian kalah lagi. Tapi dia tetap meninggalkan warisan fundamental timnas yang kokoh kuat. Maka Perancis sekarang ini tim yang salah satu yang paling favorit juga bisa kembali juara dunia karena pemain-pemainnya itu bermain dengan luar biasa, tim yang solid hampir di semua lini dengan kedalaman skuad cadangannya yang baik, termasuk Argentina ya, Belanda juga sudah semakin baik. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita petik dari situ. Memang tidak semudah karena ini harus bangun sarana prasarana dan sistem apa ya, yang sistem pelatihannya modern, sarana prasarannya juga modern. Dan satu hal, Kak Fongki, sepak bola ini atau apapun olahraga itu sudah harus mulai pendekatan-pendekatan dengan saintifik, ya, latihan-latihan yang secara pendekatan ilmiah. Ini penting.
1: Yeah.
0: Kita lihat bakat, ya. Kita pemain pelatih bisa tahu ini anak bisa main bola, ayo rekrut. Tetapi sampai batas tertentu kita harus tahu kemampuan fisiknya, motoriknya, ya, kecerdasan mengambil keputusan di dalam lapangan. Itu ada pendekatan-pendekatan ilmiah. Ya. Pemain sepak bola bermain 90 menit, apa yang kita harus lakukan supaya dia lari itu tidak pernah capek di 90 menit. Salah satu pendekatan ilmiah yang sudah berlaku umum yang kita tahu, salah satu ya, itu bagaimana kita bisa tes pemain itu punya kemampuan V2 max.
1: Yeah.
0: Nah, kemampuan paru-paru untuk menyerap dan mengeluarkan oksigen. Itu penting. Kalau dia tes itu mencapai standar yang kita terapkan, maka kita tahu pemain ini bisa berlari 90 menit tanpa capek, Kak Fungki. Kita bisa tahu itu. Dan lain-lain, misalnya dia punya kemampuan otot, kemampuan tulang, ya. Itu semua harus diukur. Dan kita tahu sampai sejauh mana dia punya. Nah, pendekatan ilmiah, saintifik, teknologi ya, untuk melatih pemain
1: sampai dengan siapkan,
0: ya, gitu ya, dengan nutrisi. Itu juga, nutrisi juga harus
1: diperhatikan.
0: Diperhatikan. Ya? Saat persiapan dia sebelum bertanding, sesudah bertanding dan masa jeda istirahat. Itu makan-makan apa yang harus dia masuk di dalam tubuh. Nah, ini yang kalau kita bisa terapkan ini di seluruh jenjang dengan lebih baik, dengan pengawasan yang ketat, saya jamin kok pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Frankie Misa, ya, Victor Detan, anak-anak NTT yang sudah berprestasi di nasional dan tingkat nasional, Yabes Rooney, yang lain-lain itu bisa ikut.
1: Bisa lah, ya, kita antara kicik-kicik susu bisa bermain futsal.
0: Iyalah.
1: Ya. Iya lah. Oke. Baik, baik, Bung Polci, terima kasih banyak untuk waktunya bicara di malam ini. Tanpa terasa kita sudah hampir habis ya di perbincangan kita di talk terkait dengan siapa Raja Piala Dunia 2026. Siapapun itu pendengar yang pastinya di hati kita masing-masing sudah ada apa ya namanya, ya, rajanya ya di mata masing-masing. Karena kalau kita simpulkan malam ini kayaknya tidak bisa ya, karena masing-masing sudah punya ya
0: pilihan
1: sendiri ya. Jadi kita mau omong ke mana pun pasti oh ini tetap yang terbaik ya.
0: Kalau
1: jadi,
0: saya kasih komen juga nanti kayaknya kurang subjektif.
1: Iya,
0: objektif.
1: Nanti orang bilang sandelah gitu ya. Tapi terima kasih ya Bung Polce.
0: Baik.
1: Sudah bersama kami ya, di malam ini ya. Jadi pendengar sepak bola terus berubah dan juga berkembang, kekuatan lama masih tetap diperhitungkan, tapi ya, munculnya generasi baru dan juga negara-negara yang semakin kompetitif membuat persaingan menuju tahta sepak bola dunia semakin menarik untuk kita saksikan bersama. Apakah Raja Lama mampu mempertahankan mahkotanya atau justru akan lahir penguasa baru yang membawa warna berbeda dalam sejarah Piala Dunia 2026 ini? Waktu pastinya yang akan menjawabnya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Polce Pandi yang sudah berbagi pandangan bersama pendengar. Sampai jumpa lagi di Detok berikutnya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Makasih kefungsi.
2: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: Selamat malam.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami bukan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

Pendengar di Sumba malam hari ini, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi nasional dari portal rri.co.id. Wamenaker ajak Serikat Buruh berkolaborasi dalam revisi UU Ketenagakerjaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pemberuan sejumlah regulasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Menurut Afriansyah, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Ia menegaskan Kemnaker berkomitmen memperkuat sinergi dengan dunia usaha, serikat pekerja, serikat buruh, serta DPR RI dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan optimal bagi pekerja sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat dan produktif. Menurutnya, partisipasi aktif pekerja dan organisasi buruh dalam proses penyusunan regulasi sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Afriansyah juga menilai fungsi kontrol sosial yang dijalankan serikat pekerja dan serikat buruh memiliki peran strategis dalam menjaga arah kebijakan ketenagakerjaan agar tetap berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan pekerja. Selain revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kemnaker juga mendorong percepatan pemberuan sejumlah regulasi yang lama berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan sejumlah aturan warisan era kolonial yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi industri saat ini. Menurut Afriansyah, pemberuan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi, pola kerja modern, dan dinamika dunia industri. Ia mencontohkan ketentuan sanksi dalam regulasi lama yang mencantumkan denda sebesar Rp100.000 atau kurungan 3 bulan bagi pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja yang dinilai sudah tidak sebanding dengan tantangan dan risiko ketenagakerjaan saat ini. Karena itu, Kemnaker mendorong penyempurnaan sanksi pidana maupun administratif ini yang lebih efektif dan memiliki efek jera. Kemnaker berharap proses pembaruan regulasi ketenagakerjaan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan dunia kerja sekaligus mampu memperkuat perlindungan pekerja dan daya saing industri nasional.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar. Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudah sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tapi bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibu.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga Jus.
1: Kamu bau.
2: Aku gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Bisa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
4: Benar.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Duh, abis bobogohan tadi.
3: Ya kemana sayang tadi?
2: Itu rejok. Aduh.
4: Yap. Ah. Ik. Yap. 2, 1.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

Ya Mas, dari Jalan Melada nomor 1 ke Bupaka FM 96,9 Mega. Harus peringat tak terasa waktu hampir menunjukkan pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya saya bertugas London pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekalian selamat malam, selamat beristirahat. Semoga hari ini menjadi pengalaman berharga untuk Anda dalam menjalani segala aktivitasnya. Dan atas nama rekan-rekan RRI yang bertugas dari pagi hingga siang, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Elun Nong pamit diri dari ruang negara sekalian. Lagu dari Faith Minus Semakin Kukejar akan menutup kebersamaan kita. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, berkel sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Senin 8 Juni 2026. Kami bertugas Elondong dan Angkasawan Angkasawati RRI mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Selasa 9 Juni 2026 pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96.9 MHz. Saya bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 9 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, kembali bersama kami di RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak. Bersama saya hari ini Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah di edisi Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat menyiapkan aktivitas Anda di hari yang baru ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Kristen hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30. Kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Berita Jakarta dari Pro3 hingga pukul 8.30, Cek Fakta hingga pukul 9, ragam informasi atau sumber menyapa pagi hingga pukul 10, dan di akhir kebersamaan juga Anda akan mendengarkan ragam informasi melalui portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id, di aplikasi RRI Digital melalui aplikasi Play Store, atau juga bisa melalui 96,9 MHz. Pendengar, semoga hari Anda hari ini menyenangkan dan selamat beraktivitas. Terima kasih karena terus mendengarkan kami di FM 96,9 MHz.

Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar. Ada dalam Mutiara Pagi Agama Kristen pagi ini yang akan dibawakan oleh Ibu Serniati Tamu Ina dari Kemenag Kabupaten Sumba Barat dengan judul Jangan Tersesat. Kami persilahkan.
1: Shalom pendengar setia dari Sumba. Kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Tuhan berkenan membangunkan kita pada pagi hari ini. Karena itu dengan ungkapan syukur, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan kehidupan dan di hari yang baru ini Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami memberi diri kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami, memulihkan hidup kami, dan menjadi pedoman bagi hidup kami dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Tuhan, ini kami dalam kesiapan dan kerinduan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi suara hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar setia dari Sumba, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 1b sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari bangsa Israel, dari orang Ibrani asli, tentang penderian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaanku kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukankah seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kukatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memelihara, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, surat ini diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi yang saat itu sedang menghadapi penyesat-penyesat yang mengrongrong kehidupan jemaat. Mereka munculkan gesekan antara orang Yahudi dengan orang yang bukan kelompok Yahudi. Mereka memecah belah kerukunan. Mereka disebut, ditegur keras oleh Paulus. Ya, Paulus menegaskan mereka pada ayat yang kedua dengan kata hati-hati kepada anjing-anjing atau pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Sebutan ini memang terdengar begitu keras karena Paulus menggambarkan para penyesat ini dengan sebutan anjing. Ya, karena mereka menyesatkan orang menggunakan Taurat dalam pemikiran yang sempit. Ya, Taurat dalam pemikiran yang sempit menggoyahkan keyakinan jemaat yang sudah dilayani oleh Paulus. Mereka menganggap bahwa sunat ini adalah tanda lahiriah yang wajib dan itu adalah tanda yang membawa keselamatan. Nah, itu melemahkan iman dari jemaat di Filipi. Sehingga Paulus menulis surat ini untuk memberikan mereka pemahaman dan mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa dia juga menjelaskan tentang dirinya sebelum menjadi Paulus. Dia juga seorang pengajar dan seperti yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan di situ ketika dia menggambarkan dirinya dari ayat yang kelima sampai ayatnya yang kedelapan di situ. Dia mengatakan bahwa dia juga disunat. Dia dari keturunan bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan dia melakukan hukum Taurat itu tidak bercatat. Artinya dia melakukan dengan tidak melakukan kesalahan. Ya, dia seorang ahli Taurat yang sangat luar biasa. Nah, tetapi dia katakan pada ayat yang ke-8, semua itu dia anggap rugi karena dia sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya, yaitu di

pengajaran-pengajaran tentangnya menjadi fondasi hidup kita, supaya kita tidak terombang-ambing oleh penyesat-penyesat, ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kita. Sebab itu, kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi hidup kita yang kuat, sehingga ketika badai itu datang, tidak akan membuat iman kita goyah. Paulus menegaskan juga bahwa dalam hubungan dengan Allah, ketika dalam firman Tuhan ini menegaskan, ketika penyesat-penyesat ini mengatakan bahwa sunat itu menjadi hal yang melayakkan, ya, tentu tidak dalam kebenaran yang sejati, karena Yesus Kristuslah yang melayakkan kita. Sunat tidak melepaskan kita dari dosa. Sunat tidak membebaskan kita dari kesalahan. Sunat memang benar dalam tradisi perjanjian lama, ya. Itu adalah tradisi dalam perjanjian lama. Sama halnya juga kita dengan baptisan sekarang ini. Baptisan itu tidak menyelamatkan kita, tetapi baptisan menjadi tanda perjanjian antara kita dan keturunan kita menjadi milik kepunyaan Allah. Sekali lagi, bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan, tetapi baptisan itu hanya tanda antara kita dengan Allah menjadi milik kepunyaannya. Yang membuat kita selamat adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Hal yang kedua yang Paulus ajarkan, ada begitu banyak penyesat-penyesat, dan penyesatan itu sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita diajak untuk berpegang teguh pada Kristus. Iman harus kuat, ya, tidak boleh oleh karena persoalan hidup kita goyah akan pengharapan kita kepada Tuhan. Penyesat-penyesat seringkali datang dimulai dari ilmu pengetahuan yang semakin canggih, teknologi, kebiasaan, bahkan kadang penyesat datang dari diri kita sendiri. Karena ego kita, karena kebiasaan-kebiasaan yang salah, dan juga kesesatan itu dimulai ketika kita tidak percaya kepada Allah. Kita meragukan kuasa dan mujizatnya dalam hidup ini. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan tersesat. Ada begitu banyak penyesatan yang muncul, tetapi kita bisa memilih berpegang teguh pada Kristus. Maka tulisan Paulus ini mengajarkan kita, carilah pengenalan yang benar kepada Kristus. Seperti pada ayatnya yang ke-9, ya, dia berlari ke depan dan mengarahkan hidupnya ke depan. Dia melupakan apa yang ada di belakang. Ya. Mari kita juga berlari ke depan, mengarahkan pandangan kita ke depan, karena kita tidak hidup di masa lalu. Nah, penyesalan-penyesalan yang ada di masa lalu tidak akan merubah masa depan kita. Jadi mari mengarahkan pandangan kita ke depan, untuk lebih baik lagi ke depan, untuk merubah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan berpegang kepada Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, karena itu dengan segala penyesat-penyesat yang ada di sekitar kita, yang seperti saya katakan, bukan hanya tentang ajaran-ajaran palsu di sekitar kita, ya, yang melemahkan iman kita, tetapi yang saya katakan penyesat-penyesat itu datang dari ilmu teknologi, dari perkembangan zaman, ya, perubahan kebiasaan, bahkan dari diri kita. Bagaimana kita dapat untuk tidak tersesat? Ya, mari kita punya waktu dengan Tuhan. Karena seringkali

0: pengharapan kita kepada Tuhan itu seringkali dilemahkan oleh logika kita sendiri. Ketika logika melihat keadaan-keadaan yang begitu sulit dan tidak mungkin, pengharapan kita di dalam Kristus harus lebih besar keyakinan kita bahwa Tuhan akan menolong. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Kita harus punya waktu dekat dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita dikuatkan. Di dalam pergumulan kita, kita harus yakini bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sebesar apapun masalah hidup yang kita gumuli saat ini, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ya. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar, sekalipun gunung itu tidak berpindah, dia tetap percaya Tuhan menolongnya. Jadi pengharapan kita harus lebih besar dari apapun yang kita alami. Karena itu pengenalan akan Tuhan. Ya. Kita harus mengejar kebenaran yang sejati, pengenalan yang benar akan Tuhan. Seringkali kita tidak punya waktu karena kita begitu sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang ada. Tetapi kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada, dari hubungan kita dengan Tuhan, ya, firman Tuhan juga katakan bahwa iman timbul oleh karena pendengaran yang menarakan firman Tuhan. Bagaimana iman kita timbul kalau kita tidak sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Karena di persekutuan yang ada, di gereja, atau di komisi-komisi gereja yang ada, ya, di situ kita bisa saling mendoakan, menguatkan, dan saling memberikan penumbuhan iman. Ya, karena itu, kejarlah pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya ketika penyesatan-penyesatan datang, membuat kita tersesat dalam hidup ini, kita tidak akan tersesat di jalan yang salah. Karena kita punya iman dan dasar hidup yang kuat. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kita penguatan, pengharapan, dan menjadikan ini suluh pelita bagi langkah juang kita di tengah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah selalu, jangan tersesat. Ketika kita tersesat, kembalilah kepada Tuhan. Kejarlah pengenalan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutupi rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini adalah salah satu cara bagi kami untuk mengejar pengenalan akan Engkau, untuk kami dikuatkan oleh karena tantangan-tantangan zaman, iman, dan penyesatan-penyesatan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali kami sendirilah yang melakukan penyesatan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu yang kembali mengejarkan kami, meneguhkan iman kami untuk jangan tersesat di tengah tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan juga ini terjadi, untuk membuat kami semakin dekat dengan-Mu. Karena itu Tuhan, tuntun sertai kami dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah kami tetap menjadikan Engkau, Tuhan kami, Tuhan Yesus, sebagai landasan hidup kami, tujuan hidup kami, mengarahkan pandangan kami, supaya kami tidak tersesat di dalam tantangan-tantangan yang ada ini, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kesempatan menikmati semua penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu dari hari-hari hidup kami. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini, bahkan pada minggu ini, di dalam tangan pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat-Mu. Tuhan berperkara dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk pendengar setia dari Sumba yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Baik mereka yang sedang sakit di rumah sakit dan juga di rumah mereka masing-masing, Tuhan berkati setiap proses penyembuhan dari makan minum serta obat-obatan, perawatan medis. Biarlah semuanya itu Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, sehingga dalam segala hal itu selalu mereka memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul oleh karena masalah keuangan, harga bahan pokok juga semakin naik, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan, kami percaya bahwa matematikamu 5 roti dan 2 ikan sanggup Tuhan memulihkan kehidupan kami, sanggup memenuhi semua kebutuhan kami, dan biarlah kami terus berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan pendengar setia dari Sumba, Tuhan kiranya selalu ada bagi mereka. Biarkanlah di dalam pengharapan mereka, untuk setiap doa mereka yang belum Tuhan jawab, kami percaya bahwa Tuhan menjawabnya di waktu Tuhan yang tepat dan tidak pernah terlambat. Itu selalu pasti. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mendoakan untuk pemerintah kami dalam setiap program-program yang mereka jalankan, Bapak Presiden sampai kepada jajaran tingkat-tingkat di bawah. Bahkan kami mendoakan khusus untuk Kabupaten Sumba Barat, Bapak Bupati, dan setiap jajaran-jajarannya sampai ke desa-desa. Tuhan berkatilah para pemimpin ini, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan mereka secara bertanggung jawab baik, dan semua dilandasi dengan rasa takut akan Engkau, sehingga mereka dapat mensejahterakan rakyat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di RRI Sumba ini. Berkatilah mereka dalam tugas tanggung jawab, dalam pergumulan, dalam rumah tangga. Tuhan, kiranya selalu menguatkan, meneguhkan iman mereka, dan kami percaya Tuhan menolong, menopang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doanya, permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih dan semoga Tuhan Yesus memberkati.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Kegiatan hari ini lebih difokuskan kepada membangun pemahaman kepada 7 sekolah baru tentang implementasi program membaca berimbang dan membangun komitmen bersama.
2: Nah, solusinya adalah diperketat verifikasi. Jadi setiap daftar mulai jam 8 daftar, admin mulai dia verifikasi dokumen yang masuk langsung ditolak atau diterima dan dijelaskan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 9 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Yayasan Literasi Anak Indonesia atau YLAI bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Dinas Pendidikan setempat menggelar kegiatan sosialisasi serta penandatanganan komitmen implementasi program membaca berimbang bagi 7 sekolah dasar baru. Dinas Pendidikan memperketat verifikasi dokumen seleksi penerimaan murid baru untuk mencegah praktik manipulasi data domisili. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, Yayasan Literasi Anak Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Dinas Pendidikan setempat menggelar kegiatan sosialisasi serta penandatanganan komitmen implementasi program membaca berkembang bagi 7 sekolah dasar baru. Laporan Jerry Lende.
1: Yayasan Literasi Anak Indonesia YLAI bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Dinas Pendidikan menggelar kegiatan sosialisasi serta penandatanganan komitmen implementasi program membaca berimbang bagi 7 sekolah dasar baru. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman MOU yang telah dibangun antara YLAI dan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025. Investment and Advocacy Officer YLAI Mikaela Sadok Leo AP mengatakan bahwa kegiatan tersebut difokuskan untuk membangun pemahaman 7 sekolah baru mengenai pendekatan program membaca berimbang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat komitmen para kepala sekolah dalam mengawal pelaksanaan program di masing-masing satuan pendidikan.
2: Kegiatan hari ini lebih difokuskan kepada membangun pemahaman kepada 7 sekolah baru tentang implementasi program membaca berimbang dan membangun komitmen bersama kepala sekolah yang baru untuk mengawal proses pelaksanaan program membaca berimbang di sekolah masing-masing. Dan dalam kegiatan hari ini juga ada penandatanganan komitmen bersama YLAI, Dinas Pendidikan dan 7 kepala sekolah baru, sehingga hasil daripada komitmen ini sebagai salah satu acuan untuk mengawal proses pelaksanaan program membaca berimbang di sekolah masing-masing. Gitu Om Jerry.
1: Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan YLAI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah dan 7 sekolah baru di Sumba Tengah. Komitmen ini diharapkan menjadi acuan dalam memastikan implementasi program membaca berimbang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di setiap sekolah. Mikael menjelaskan bahwa kerjasama antara YLAI dan pemerintah daerah dilakukan melalui MOU dengan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Sedangkan perjanjian kerjasama teknis dilaksanakan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Koordinator Pengawas Staf Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Manajer Dana Bos Dinas Pendidikan 7 Kepala Sekolah Baru, serta tim YLAI. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan program literasi di sekolah dasar. Program Membaca Berimbang YLAI memperkenalkan berbagai pendekatan pembelajaran seperti fonik untuk mengenalan huruf dan bunyi huruf, membaca interaktif, membaca berimbang, serta membaca bersama. Selain itu, sekolah juga didorong untuk menciptakan lingkungan kelas yang literasi dengan menata pojok baca sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar di Kabupaten Sumba Tengah. Dari Sumba Tengah, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan memperketat verifikasi dokumen seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk mencegah praktik manipulasi data domisili. Modus yang kerap ditemukan adalah calon siswa menumpang pada kartu keluarga kerabat agar bisa mendaftar di sekolah yang dianggap favorit. Kabid Dikdas Kota Kupang, Okto Naiboho menjelaskan, sesuai Kemendikdasmen nomor 3 tahun 2025, data domisili harus telah berlaku minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Untuk memastikan keabsahan dokumen, sekolah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi silang terhadap data pendaftar. Setiap dokumen yang masuk diverifikasi oleh admin sekolah dan operator dinas. Jika tidak memenuhi ketentuan, sistem akan memberikan notifikasi penolakan beserta alasannya.
3: surat keterangan domisili itu minimal 1 tahun sebelum. Maka itu kami kan kerjasama dengan Dukcapil. Jadi admin konfirmasi ke sana. Dan itu tidak lolos. Dan solusinya adalah diperketat lewat verifikasi. Jadi setiap daftar mulai jam 8 daftar, admin mulai dia verifikasi dokumen yang masuk, langsung ditolak atau diterima. Dan dijelaskan, ditolak karena apa di dalam notifikasi, sehingga orang bisa melihat itu. Titip di KK itu ada, tetapi gugur karena ketelitian para proktor dan admin yang ada di sekolah maupun di dinas itu.
0: Dinas Pendidikan juga menilai tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu masih menjadi pemicu praktik tersebut. Pemerintah terus melakukan pemerataan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik di seluruh SMP negeri agar kualitas pendidikan semakin merata dan tidak lagi terpusat pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Informasi dari Andri Iskandar. Pendengar informasi selanjutnya. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT menegaskan, sarana dan infrastruktur pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan mutu, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Widya Prada, ahli muda PIC SPMB BMMP NTT, Jandreas Jebulan kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 menjelaskan, keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama di wilayah 3T NTT. Banyak sekolah belum memiliki sarana memadai sehingga menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada minat siswa, di mana sekolah dengan fasilitas minim cenderung sepi peminat. Akibatnya, banyak peserta didik memilih sekolah unggulan di kota karena fasilitasnya lebih lengkap. Padahal, BPMP NTT berharap seluruh anak di NTT dapat memperoleh pendidikan bermutu tanpa terbatas domisili. Pendengar, selain sarana, Yan Bulan juga menyoroti pentingnya SDM, khususnya sertifikasi tenaga pendidik. Menurutnya, guru yang kompeten berperan penting sebagai pendamping siswa. Terkait upaya pemerintah, Yan Bulan mengungkap pendataan progres revitalisasi sekolah di NTT masih terus berjalan. BPMP NTT berharap melalui perbaikan sarana dan penguatan SDM, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat belajar dengan tenang dan tekun. Informasi dari Aris Lake. Informasi selanjutnya, pendengar. Kapolda NTT peringatkan pembuatan senjata api rakitan. Hentikan sekarang atau hadapi tindakan hukum. Laporan Vencia Sakarias.
4: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan peringatan keras kepada para pelaku pembuatan senjata api rakitan di wilayah Nusa Tenggara Timur agar segera menghentikan aktivitas tersebut. Menurut Kapolda, keberadaan senjata api rakitan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu terjadinya konflik sosial dan menimbulkan korban jiwa di tengah masyarakat. Kapolda menjelaskan, peredaran dan penggunaan senjata api rakitan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Dan kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh pemilik home industry pembuat senjata api rakitan maupun senjata tajam ilegal agar segera menghentikan kegiatannya dalam melakukan pembuatan senjata api rakitan tersebut. Karena kami akan melakukan tindakan tegas berikutnya. Karena di mana kita tahu senjata api rakitan ini memicu terjadinya konflik sosial yang terjadi di Pulau Donara. Itu kesempatan ini pula saya ingin menghimbau kepada seluruh pemilik home industry pembuat senjata rakitan agar menghentikan kegiatannya.
4: Lebih jauh, menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko, berbagai konflik sosial yang pernah terjadi di sejumlah wilayah seringkali diperparah dengan penggunaan senjata rakitan yang dapat meningkatkan eskalasi kekerasan. Kapolda secara khusus mengingatkan para pemilik maupun pengelola home industry yang masih memproduksi senjata api rakitan agar segera menghentikan aktivitas tersebut sebelum aparat penegak hukum mengambil tindakan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah bersama-sama mendukung upaya pencegahan peredaran senjata api rakitan di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Pendengar, sensus ekonomi yang dilakukan pemerintah 5 tahun sekali diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, investor, dan akademisi dalam melakukan riset yang diharapkan dapat menarik investor menanamkan modalnya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akademisi juga Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Widya Mandira Kupang, Dr. Marianus Masri SEMSI, yang dihubungi di pertelpon menegaskan, sensus ekonomi dilakukan pemerintah meliputi jumlah dan persebaran perusahaan di daerah, identifikasi karakteristik ekonomi, data dasar, acuan kebijakan pemerintah, dan kerangka sampel akademisi untuk melakukan survei ekonomi.
6: sensus ekonomi untuk pemerintah, untuk pelaku usaha, untuk akademisi, dan untuk investor. Kalau untuk pemerintah itu sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi dan investasi, manfaat usaha yaitu sebagai informasi bagi peluang pasar. Sedangkan bagi akademisi kan sebagai data peneliti. Kalau investor ya sebagai data awal di dalam memberikan pertimbangan.
0: Pendengar, sementara itu, salah satu pemilik kos-kosan Pilomena Mo mengatakan sensus ekonomi yang dilakukan pemerintah ini sangat bagus karena pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, sistem door-to-door bukan hanya sekedar pendataan, tetapi juga bisa melihat kondisi masyarakat sesungguhnya. Pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi produksi RRI SP Sumba. Siaran ini dapat didengarkan melalui streaming kami di rri.co.id atau bisa melalui RRI Digital melalui Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kupang mendapat tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singgi.
7: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo dan juga saya, Karena Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
8: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
9: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya, saya layak untuk dapat bantuannya, saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
8: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
10: Hari ini langsung luar biasa, orang Bakunase 2 khususnya warga P16 atau warga dari RT 05 RW 05 kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat keuntungan yang luar biasa, dan dari keuntungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
11: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
8: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Keuangan melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan, pemasaran, dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global khususnya tenun. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
12: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan, kurang lebih 20 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan PUR, 2 sudah menerima UMI.
13: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
14: Ini kita sudah jalan 1 tahun, sambil kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
13: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredik Manu selaku peserta kepada RRI menyampaikan pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
15: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
13: Lokal expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roran Fagidai selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelar Indonesia menyembah di Kota Kupang, ribuan umat gereja dedominasi serukan NTT pulih. Berikut laporan Aris Lake.
16: Ketua Yayasan Karpet Keajaiban Indonesia Nusa Tenggara Timur, Ekawati mengatakan, kegiatan Indonesia menyembah bukan baru pertama kali diadakan, namun kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sejak 25 tahun yang lalu. Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan Indonesia menyembah di Gemit Civic Center, Kota Kupang.
17: Jadi gerakan doa ini semata-mata bukan cuman bicara tentang kan, tapi ini bicara seberapa banyak orang, seberapa banyak interdenominasi, gembala, gereja, pendeta, siapapun, kami mau sama-sama bergandengan tangan. Ini bicara untuk Indonesia, ini bukan bicara untuk kami.
16: Selain itu, Eka menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, KKI mendapat informasi NTT saat ini menghadapi kelangkaan BBM, harga sembako yang meningkat, dan melemahnya nilai rupiah. Oleh karena itu, ia meminta semua elemen agar peka dan bergerak bersama demi perubahan NTT dan Indonesia. Ekawati berharap gerakan Indonesia menyembah terus berlanjut. Tujuannya agar lawatan Tuhan terjadi di setiap rumah dan gereja, membawa perubahan karakter dan pemulihan menyeluruh bagi NTT. Sementara itu, mantan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan menyembah ini memiliki arti membungkuk setengah badan yang menjadi simbol bahwa penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ia mengungkap ajakan Indonesia menyembah tersebut untuk menyatukan suara dan hati bersama jutaan jiwa Indonesia untuk menyembah Sang Pencipta.
18: Alasan mengapa kita menyembah, karena saat ini kita seluruh penduduk dunia mengalami dampak krisis perang teluk. Dampak krisis perang teluk itu membuat harga-harga meningkat. Di lain pihak, harga meningkat, sementara kesempatan kerja produktif terbatas. Pendapatan sangat kurang. Dalam pendapatan yang kurang, kita membeli dengan harga tinggi, tapi tidak ada yang dijual. Maka penderitaan, kemiskinan kita makin mendalam.
16: Lebih lanjut, Ayub Titu Eki berharap melalui sembah sujud tersebut, kondisi geopolitik yang saat ini sedang terjadi bisa kembali normal, sehingga Indonesia dan NTT yang terdampak juga cepat pulih. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kawasan wisata alam Satu Koto di Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan terus berbenah untuk menarik lebih banyak wisatawan. Selain menawarkan panorama alam pegunungan yang sejuk, kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas camping yang dikelola masyarakat setempat dan semakin diminati oleh pengunjung. Berikut laporan Andri Iskandar.
19: Kawasan wisata alam Satu Koto di Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan terus berbenah untuk menarik lebih banyak wisatawan. Selain menawarkan panorama alam pegunungan yang sejuk, kawasan tersebut kini dilengkapi fasilitas camping yang dikelola masyarakat setempat dan semakin diminati pengunjung. Nadab pengelola wisata yang ditemui RRI menjelaskan, fasilitas yang tersedia sudah lengkap sampai dengan perlengkapan tidur. Pengunjung hanya perlu membawa kebutuhan pribadi serta makanan dan minuman selama berkemah. Lokasi wisata tersebut terus dikembangkan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
20: Di dalam lokasi wisata ini di Desa Satu Koto, Kecamatan Molo Utara, terletaknya di Dusun 4, Desa Satu Koto. Sudah disiapkan tenda, ada yang 500, ada yang 300, tapi fasilitas di dalamnya semua lengkap. Cukup kita bawa makan minum saja. Booking cek mulai dari hari Senin, supaya kita dijadwalkan bantuan dari pemerintah.
19: Selain menjadi destinasi wisata, keberadaan area camping ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata berasal dari warga lokal. Ivan, salah satu pengunjung yang ditemui RRI, mengaku tertarik datang ke Satu Koto setelah melihat unggahan video di media sosial yang menampilkan keindahan kawasan tersebut.
21: Referensi dari TikTok, ya TikTok ada Danau Bagus toh, terus lihat di Google Map ternyata ada di TTS. Nah, jadi langsung ke sini. Tempatnya bagus sih, dingin juga. Kalau di sini sudah bagus sih, toiletnya juga sudah bagus. Akses jalan ya, akses jalan. Kalau misalnya, ini mungkin bukan di sini ya, kayak ke Batu Marmer sana, itu jalannya hancur semua itu. Jadi mungkin bisa diperbaiki di sebelah sana.
19: Dengan dukungan masyarakat serta pengembangan fasilitas yang terus dilakukan, kawasan wisata Satu Koto diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi camping unggulan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk menikmati keindahan alam Pulau Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar gerakan doa dan penyembahan nasional bertajuk 1 million worship atau 1 juta penyembahan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia pada Minggu 7 Juni 2026. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kegiatan tersebut dilaksanakan di 5 titik, yakni Rotendao, Kupang, Alor, Atambua, dan Waikabubak sebagai wujud kesatuan umat Kristen dalam menaikkan doa bagi bangsa Indonesia. Selengkapnya laporan reporter Ian Aplugi.
22: Ribuan umat Kristen di Nusa Tenggara Timur turut ambil bagian dalam kegiatan 1 million worship atau 1 juta penyembahan yang digelar serentak di seluruh Indonesia Minggu 7 Juni 2026 di NTT. Kegiatan berlangsung di 5 titik yaitu Kabupaten Rotendao, Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu melalui Atambua, serta Waikabubak, Sumba Barat. Evangelis Roli Firman, koordinator kegiatan yang juga pembicara dalam KKR Indonesia Menyembah yang dilaksanakan di alun-alun rumah jabatan Bupati Rotendao ketika diwawancarai RRI mengatakan bahwa pelaksanaan penyembahan di setiap daerah dimulai pada waktu yang berbeda. Namun seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan pada hari yang sama sebagai bentuk kesatuan doa bagi Indonesia.
23: Di NTT yang pertama itu ada di Rote, yang kedua itu ada di Pulau Timur di Kupang, ya, itu di Geraha Gemit Center, kemudian yang ketiga itu diadakan di Alor, dan yang keempat itu diadakan di Atambua. Oh iya, di Sumba juga ada. Kita mulai tadi jam 4 sore, yang di Timur, yang di Kupang itu dimulai jam 5 sore, yang di Atambua juga kalau nggak salah mulai jam 5 sore, yang di Alor kalau nggak salah jam 5 sore juga. Ya kurang lebih mirip-mirip.
22: Menurut Rolis, kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum ibadah bersama, tetapi juga sarana mempererat persatuan gereja dan umat percaya dalam mendukung pembangunan bangsa melalui doa dan penyembahan.
23: Tapi ini menjadi titik awal, namun tidak menjadi titik akhir. Saya berdoa dan saya punya harapan biar setiap kita sebagai orang percaya, kita makin sering menaikkan doa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dan saya berdoa melalui hari ini, setiap hari kita sebagai umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan khususnya, kita akan ketuk terus. Saya percaya janji Tuhan akan lawatan terbesar atas Indonesia itu pasti terjadi.
22: Kegiatan One Million Worship di Rotendao berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh sukacita. Para peserta bersama-sama menaikkan doa syafaat bagi bangsa Indonesia, memohon kedamaian, persatuan, serta pemulihan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Yan Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Winston Rondo sebut sekolah favorit perlu dihapus lewat pemerataan mutu pendidikan. Kualitas pendidikan yang selama ini identik dengan sekolah-sekolah tertentu harus dapat diwujudkan pula di sekolah swasta maupun sekolah negeri lainnya. Selengkapnya wawancara reporter Delvin Wandi bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT Winston Neil Rondo.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI. Saat ini saya berada di Jalan Tompelo bersama dengan Bapak Winston Rondo selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur. Kita akan membahas soal sistem zonasi pada penerimaan atau SPMB tahun 2026 ini. Selamat pagi Pak Winston.
2: Ya, pagi Kak Delvin.
1: Bapak mungkin bisa kasih penjelasan terkait pengawasan dari DPRD terkait penerimaan ini seperti apa nih Bapak?
2: Prosesnya sudah kami perbaiki. Jadi kami minta dinas untuk pembahasan juknis dan persiapan untuk SPMB tidak boleh seperti dulu-dulu hanya bulan April atau Mei, dua bulan sebelumnya baru dimulai, tapi sudah dimulai setahun sebelumnya. Dan kemarin itu Oktober sudah pembahasan juknis, jadi sudah dimulai jauh sebelumnya, pemetaan kapasitas sekolah, rombongan belajar dan sebagainya. Sehingga menurut saya ada perbaikan-perbaikan dari sisi tata kelola, terutama mekanisme, dan juga mengundang pelibatan sekolah swasta di DPRD. Ya, semua ide, semua pikiran itu dibicarakan. Hal kedua yang tahun lalu menjadi persoalan problem krusial yang menjadi pembicaraan publik adalah terkait dengan pungutan liar yang menabrak kebijakan dana BOS dan terkait dengan uang komite atau sekarang ini namanya IPP. Pasti kalau dia urusannya dengan penerimaan siswa baru, maka dia hanya fokus pada penerikan pungutan terhadap siswa baru. Kalau Pergub 53 yang mengatur tentang iuran pembangunan itu harus ada pemetaan kemampuan ekonomi orang tua, sehingga tidak boleh dipukul rata 100 ribu wajib di saat awal, tidak boleh. Dia harus ada survei dulu, pemetaan dulu, yang pegang kartu PKH berarti dia tidak 20% atau bahkan tidak menyetor, dan yang paling tinggi setorannya adalah 100.000 ya. Nah, hal ini menjadi perhatian kita untuk pengawasan. Lalu yang ketiga, sebenarnya yang rawan adalah karena begini, masih selalu ada imajinasi di orang tua untuk SMA 1, SMA 3 itu jadi sekolah favorit. Sehingga mereka di luar, sekarang istilahnya domisili, bukan zonasi lagi, di luar domisili sekalipun akan dipaksa sedemikian rupa untuk harus masuk. Begitu kita masih masuk alamat kartu keluarga atau KTP di siku mana, tidak akan dapat itu SMA 1 dan SMA 2, SMA 3 punya alamat. Nah, waktu lalu kan mereka terlalu panik-panik, "Bapak, ini kami sudah ketemuin sekolah, kamu tinggal di mana?" "Oh iya, memang kalau hanya keluar sekolah itu saja, terus bagaimana Bapak?" "Ya itu kami yang susah." Ya, jadi biasanya cara mereka menindas itu kepala dinas dan dia punya kabit itu dengan tangan DPR atau wali kota atau gubernur. Nah, karena itu saya bilang kepada kolega saya, "Kamu bertobat sudah." Ya. Saya juga sudah 7-8 kali saya kasih tahu saya tidak punya wewenang, saya tidak berani, saya selalu bicara kritis, saya malu kalau saya jadi tukang setor nama begitu. Ya, sedangkan untuk kartu keluarga tadi, itu syaratnya syarat nasional, itu sama seperti pendaftaran KPU. Mutasi KKA itu 1 tahun sebelumnya. Sehingga tidak mungkin orang sekolah di TTS tiba-tiba dia punya kartu keluarga sudah ada di lingkungan OTT 1 tahun sebelumnya. Jadi sangat kecil untuk bisa dimanipulasi. Pasti akan ketahuan. Baik mungkin kalau secara digital oleh servernya tidak terbaca, tapi ada operator yang periksa. Dulu mereka biasa palsukan apa namanya, kan gampang nih, tinggal rubah pakai aplikasi untuk rubah dia punya tanggal. Tapi kalau ketahuan itu berat, ya. Ya. Ya, saya kira dia makin baik. Hanya menurut saya kalau dari sisi pengawasan, terutama ini ekosistem sekolah ini kan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kami masih merasa sekolah negeri masih terlalu paksa diri, kapasitasnya terlalu tinggi maksimum, walaupun itu aturan memungkinkan. Ya. Dan akhirnya apa? Kita punya situasi di Kota Kupang yang selalu ribut ini, jumlah sekolah kita terlalu banyak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kan sekolah tidak mungkin tutup begitu saja. Nah, karena terlalu banyak, siswanya sedikit, jadi rampasan. Dan sekolah negeri mengambil sekitar 75-80%. Nah, harus ada kesanggupan untuk ini dikurangi.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Winston sudah berbagi bersama kita ya pendengar. Kita berharap agar tidak ada lagi siswa maupun orang tua yang merasa bahwa sekolah ini menjadi sekolah unggulan. Dan tentu betul kita juga mengharap setiap sekolah itu bisa meningkatkan mutu pendidikannya masing-masing agar terjadi pemerataan pendidikan terutama di daerah 3T di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Demikian wawancara kita bersama Pak Winston Rondo. Saya Delvin Wandi dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yayasan Literasi Anak Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Dinas Pendidikan setempat menggelar kegiatan sosialisasi serta penandatanganan komitmen implementasi program Membaca Berimbang bagi 7 sekolah dasar baru. Dinas Pendidikan memperketat verifikasi dokumen seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk mencegah praktik manipulasi data domisili. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi. Kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari Anda hari ini menyenangkan dan apapun yang Anda kerjakan diberkati oleh Yang Maha Kuasa.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: Aduh, itu kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
1: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
1: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
0: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.

Selamat pagi pendengar, kembali bersama saya Cantika Anjali. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada satu hal yang mungkin perlu kita ingat. Tidak semua kisah cinta berakhir seperti yang kita bayangkan. Ada yang dimulai dengan tawa, ada yang berjalan dengan mimpi, lalu berakhir menjadi pelajaran hidup yang tidak pernah kita bayangkan. Pendengar, seperti kisah Sony dan Angel dalam film Senja. Dua anak muda yang belajar mencintai, tetapi harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih besar dari usia mereka. Kadang hidup memang seperti senja. Tidak terlalu terang seperti pagi, dan tidak selalu gelap seperti malam. Ada warna yang indah, tetapi juga ada perpisahan yang menyisakan luka. Sony belajar bahwa menjadi dewasa bukan soal umur, melainkan tentang bertahan ketika orang yang kita harapkan justru memilih pergi. Pendengar, mungkin pagi ini pendengar sedang merasa ditinggalkan, kecewa, atau sedang memikul tanggung jawab yang terlalu besar. Ingatlah, tidak semua orang yang pergi membawa akhir dari segalanya. Kadang mereka pergi agar kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Sebab hidup bukan tentang siapa yang bertahan di samping kita, tetapi tentang bagaimana kita tetap melangkah ketika harus berjalan sendiri. Mungkin pendengar ada kenangan yang bisa kita miliki selamanya, tetapi ada juga yang tetap layak untuk dikenang dengan senyum. Karena pada akhirnya, yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak menangis mendengar, melainkan mereka yang tetap memilih bangkit setelah berkali-kali terluka. Selamat menjalani hari ini pendengar. Jika hidup sedang terasa berat, jangan menyerah karena matahari selalu terbit kembali, bahkan setelah senja yang paling panjang hilang sekalipun.

ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Sesaat lagi Anda bergabung bersama Warta Jakarta di Pro 3 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap bersama kami pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi dan berbagai informasi dari RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai